0: Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Produa FM. Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Dan pagi ini teman Produa kita masih di Spada. Kamu masih bisa ikutan polling kita di trivia request. Aku sambil cek dulu nih. Ini udah ada 3 lagu yang kita kasih buat kamu vote. Dari pukul 7.30 tadi sampai dengan pukul 9 pagi ini, sudah berapakah perolehan persentase untuk pollingnya dari lagunya Bernadia? Waduh, ini persaingannya juga sangat terlihat jelas dari hasil polling sementara. Untuk lagunya 50%, sekali lagi 50% untuk lagunya Bernadia kita buat menyenangkan. Kemudian Laut Yang Tenang dari Bernadia juga sudah memperoleh 17% untuk vote sementara. Sedangkan untuk Bernadia Wanita Tak Punya Malu ini mendapati 33% untuk hasil polling sementara. Nah, ini durasinya masih lumayan, masih ada sekitar berapa nih? Sekitar 21 menit untuk bisa kita puterin lagu yang paling banyak dipilih teman Produa. Dan buat kamu yang masih pantengin kita di FM 97 dari streaming atau lagi nonton radio pagi-pagi, ternyata Senin pagi banyak banget warga Produa yang udah mampir untuk nonton radio ya. Dan teman Produa, untuk pagi ini kita lagi pengen banget nih kalian teman Produa ngasih rekomendasi aktivitas seru untuk bisa menyemarakan 17 Agustus nanti, ya bulan kemerdekaan kita ini. Kira-kira aktivitas yang kalian rekomendasikan untuk rame-rame, untuk seru-seru tuh aktivitasnya apa aja tuh? Kalau tadi ada yang ngasih ide buat bikin perlombaan bakyak aja. Kalau misalnya di komplek kamu tuh sering banget bikin perlombaan, coba untuk lomba sarung. Terus juga untuk lomba bakyak ya. Terus juga untuk lomba makan kerupuk ya. Ya, mungkin untuk makan kerupuk jadi yang paling basic dan paling standar banget, tapi mungkin bisa dimodifikasi juga untuk posisi ngikat tali kerupuknya dirubah gitu ya untuk 2026 biar makin seru gitu tahun Produa. Ini ada yang nanya. Ada Kak Omes, boleh nanya enggak? Boleh dong, acara karaoke yang malam minggu masih ada nggak? Udah nggak ada kebetulan. Udah nggak ada nih untuk acara-acara program karaoke off air atau on air kita, udah nggak ada nih. Jadi akhirnya kita karaokean aja di studio. Dan kalau misalnya kamu punya rekomendasi aktivitas lomba-lomba dan keseruan serba-serbi untuk menyemarakan bulan kemerdekaan ini, bisa aja sambil diketikin teman Produa, atau bisa di WhatsApp aja di 0813-7312-5896. Kita bakal senang banget kalau kalian bisa berinteraksi untuk ngasih rekomendasi aktivitas seru kepada teman Produa kita yang lain yang juga lagi dengerin kita di FM 96,7.

Dan teman Fredu ya, untuk Senin pagi ini juga aku masih menantikan kalian yang pengen ngasih rekomendasi aktivitas seru untuk bisa mewarnai bulan kemerdekaan ini. Entah itu aktivitas seru untuk lingkup keluarga, biasanya kan ada perlombaan di keluarga besar gitu kan, atau bahkan di komunitasnya, atau bahkan di lingkungan tempat tinggalnya teman Fredu. Dan untuk selanjutnya, kamu juga nanti bisa mendengarkan satu lagu bagus dari Flashback Hits yang kita spesialin juga buat kamu teman berdua yang masih setia dengerin FM 96.7 atau nonton radio, karena kali ini kita punya pilihan lagu Flashback Hits dari teman berdua kita yang punya ID Cakalang. Gara-gara baca ID-nya aku jadi kepingin banget makan siang pakai Cakalang Garo Rica, pakai sagu lomba, pakai sayur garu. Aduh, ini kayaknya menu yang wajib banget deh buat aku santap di siang ini.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

Dan nomor 2, saatnya kita untuk final result trivia request dari lagunya Bernadia yang sudah kita kasih buat kamu pilih di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Dan sekarang dengan perolehan 50%, lagunya Bernadia kita buat menyenangkan yang kita putar di pukul 9.30. Dan selamat mendengarkan. Terima kasih sudah ikutan voting untuk trivia request edisi pagi ini. Trivia request.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oi, masih hidup, Bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi enggak nih?
2: Sabar dikit lah. Santai, Bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih, Bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya, woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woi, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh, Bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

kasih udah dengerin aku di Spidey atau Pro 2 dari pukul 6 pagi hingga pukul berapa sekarang? Oh, udah pukul 9 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Akhirnya lega banget ya kedengerannya ya nomor 2. Aku udah harus pamit dari ruang dengar kamu nomor 2. Terima kasih banget udah ikut berinteraksi bersama dengan kami di live TikToknya Pro 2, kemudian dari trivia requestnya juga. Dan semoga menjadi Senin yang menyenangkan barengan sama kita di Pro 2 Ternate. Sampai jumpa lagi nomor 2 untuk edisi selanjutnya dari Spada. Dan pastikan kamu tidak mengganti channel radionya karena nanti bakal ada banyak lagu-lagu bagus yang terputar buat kamu. Ada info Pro 2 juga. Pokoknya komplit banget untuk hari ini. Jadikan Senin kamu lebih berwarna barengan sama Pro 2. Aku pamit.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Suara Rebra 2FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Andri Ismail. Dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2 melalui akun Instagram resminya, Rumah Produksi Gambar Gerak Film resmi mengumumkan film panjang terbaru berjudul Kasparina yang menjadi karya penyutradaraan film panjang kedua bagi Reza Rahardian. Dengan naskah yang ditulis bersama dengan Kamila Dini, film ini ataupun film yang diproduseri oleh Arya Ibrahims ini juga akan memulai perjalanannya di Asian Project Market 2026 dengan rangkaian Busan International Film Festival pada 10 hingga 13 Oktober 2026. Kita beralih ke informasi lain, teman Pro 2. Dari kabar dunia olahraga, kabar terbaru datang dari Rafael Nadal yang resmi melebarkan sayap Rafa Nadal Academy ke Indonesia. Rafa Nadal Academy Tennis ataupun Rafa Nadal Tennis Center bakal resmi hadir di Samara Lombok, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dan menjadi yang pertama di Asia Tenggara untuk pusat pelatihan tenis berstandar internasional yang dijadwalkan mulai beroperasi pada kuartal pertama 2028. Tidak hanya itu saja, Teman Pro 2, di mana kehadiran dari Nadal ataupun Rafa Nadal Tennis Center ini di mana juga akan menjadikan Indonesia semakin bergairah dengan kehadirannya untuk nantinya makin memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi sport tourism berkelas dunia. Dan untuk nantinya, Teman Pro 2, informasi update lainnya bisa kamu dengarkan di Info Pro 2 untuk pukul 15 sore hanya di Pro 2 Ternate. Dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

Bye.

0: Andes. Minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun.
1: Eh, Rob, di es kopi lagi.
0: Iya, Di. Seperti biasa, satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Serius, banyak itu?
1: Iya dong, padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Keren juga ya, tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat

0: future.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu.

tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pro 2 Hitlist. Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Kembali mengudara untuk menemani kamu siang hari ini barengan sama Diana Sagala sampai nanti di jam 6 sore ya teman Pro 2 ya. Dan Diana kembali menemani kamu dan mengawali kamu di segmen atau program Pro 2 Hitlist nih teman Pro 2. Udah ada lagu Sabrina Leanor Haha yang tadi merupakan requestan dari teman-teman yang masuk melalui WhatsApp ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalkan kamu mau ikutan juga nih request-request lagu atau berbagi playlist lagu apa sih yang lagi sering kamu dengerin akhir-akhir ini gitu ya, kamu boleh langsung aja chat ke WhatsApp kita ya di 0813-7312-5896. Dan ini udah masuk lagi nih teman Pro 2 requestan melalui WhatsApp gitu ya. Ada Kak Zulia yang dari Jakarta, waits jauh banget ya, katanya pengen dengerin lagunya Angie Carvalho Kak yang Remuk gitu ya. Salamnya buat kakak penyiar, thank you so much Kak Zulia, dan the Angies di seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Thank you so much ya Kak Julia ya, udah dengerin kita dari RRD Digital. Dan ini juga masuk lagi requestan dari WhatsApp juga. Ada Kak Minace dari Sulawesi, jauh ya Kak. Katanya pengen dengerin lagunya Selina Kak yang Sumpah Mati gitu ya. Salam buat kakak penyiar juga, thank you. Terus semangat siarannya dan semangat menjalani hari ini. Hari Senin kita harus semangat. Tapi requestannya lagu galau, gak apa-apa ya. Nanti kita akan semangat lagi. Pokoknya hari Senin apapun akan kuhadapi, tapi request lagu dulu dong.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI?

Masih nemenin kamu di Pro 2 Hitlist pastinya teman Pro 2. Ada penenangmu dari Tiara Andini yang menjadi penutup. Penutup juga enggak ya, karena ini masih ada satu requestan lagi yang masuk melalui WhatsApp. Ada dari Ami nih teman Pro 2 yang katanya pengen dengerin lagunya Bernadia yang Rabun Jauh gitu ya. Lagu ini tuh apa ya, bisa dibilang lagu, mau dibilang gamon gagal move on juga enggak gitu ya. Tapi lagunya jujur li emang enak banget sih teman Pro 2 ya. Dan ini akan menjadi lagu terakhir yang bakal Diana puterin di Pro 2 Hitlist yang hari ini ya teman Pro 2. Karena setelah ini kita akan masih di Santai Siang, tapi udah program atau segmen yang lain gitu ya. Jadi nanti untuk request time akan ada lagi nanti malam jam 10 malam sampai dengan jam 11 malam ya teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu mau ikutan, standby ya, nanti malam kita bakal request-request lagi gitu ya. Tapi sama penyiar yang berbeda, bukan sama Diana pastinya gitu. Dan setelah ini Diana masih akan terus menemani kamu ya teman Pro 2 dengan berbagai informasi terupdate dan terfaktual juga. Dan FYI, untuk hari ini gitu ya, azan zuhur sendiri di Kota Ternate akan dikumandangkan di pukul 12:40. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Jalanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik

0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Perancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

Halo teman Pro 2, masih nemenin kamu di Santai Siang edisi hari Senin 3 Agustus 2026. Sudah makan siang? Sudah mulai mengantuk sedikit? Wah, tahan dulu. Kalau misalkan ngerasa ngantuk dan perlu kopi, cus, beli kopi ya teman Pro 2 ya. Gak ada salahnya kok ngopi siang-siang gitu ya, asal jangan setiap hari aja. Agak kering ya kantongnya ya. Kalau setiap hari ngopi, tapi siapa tahu kamu mau nyobain homemade kopi gitu, karena kan sekarang lagi tren juga gitu ya, mesin kopi, coffee maker gitu-gitu kan. Atau mungkin kamu mau coba bikin kopi sendiri, terus ditumblerin gitu juga boleh kok Taman Pro 2, nggak ada salahnya gitu ya. Untuk amunisi sampai sore nanti ya, sampai pulang kerja gitu. Dan siang hari ini juga Diana punya informasi dari dunia olahraga dulu nih Taman Pro 2, sebagai amunisi pengetahuan kita juga gitu ya. Sebentar lagi kan Indonesia akan menjalani laga untuk menghadapi Vietnam ya di ASEAN Hyundai Cup 2026 gitu ya. Dan ini sudah memasuki fase grup A gitu ya. Dan menurut pelatih Timnas Indonesia John Hartman ini menilai teman Pro 2, laga menghadapi Vietnam ini sebenarnya menjadi peluang skuad Garuda memuncaki grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 gitu. Dan Hartman juga mengatakan timnya itu memiliki modal positif setelah mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan fase grup gitu. Dan dirinya juga menyebut Indonesia itu telah mencetak 8 gol, kebobolan 1 gol dan mengumpulkan 6 poin sejauh ini gitu ya. Meski menghadapi lawan yang tangguh, Hartman melihat pertandingan melawan Vietnam ini sebagai peluang besar bagi Indonesia, karena Hartman menilai nih pertandingan tersebut akan berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama membawa kepentingan besar gitu ya. Sama-sama kita tahu ya kalau Vietnam ini nggak kaleng-kaleng juga gitu kan. Bukan meremehkan Timnas Indonesia, tidak gitu ya, tapi memang Vietnam adalah salah satu lawan yang cukup tangguh gitu ya, dan cukup kuat juga menurut Diana gitu. Dan Indonesia sendiri akan menjamu Vietnam nih teman Pro 2 di Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor hari ini nanti malam jam 10:30 waktu Indonesia Timur. Kamu bisa nonton di channelnya YB ya teman Pro 2 ya. Kita tunggu aja hasil pertandingannya seperti apa, karena jujur Li juga penasaran. Kita doakan yang terbaik ya teman Pro 2 buat Timnas Indonesia nanti malam jam 10:30, jangan lupa ditonton gitu ya. Pasti seru banget. Jangan lupa siapkan cemilan kamu, siapkan amunisi kamu buat nanti malam gitu ya. Siapa tahu ngopi siang ini tahannya sampai malam. Oleh teman Pro 2, nanti di pukul 13.30 atau 13:30 siang, Diana juga bakal nyiapin playlist untuk flashback hits gitu ya, di mana Diana akan memutarkan lagu-lagu memorable dan nostalgia buat kamu sampai nanti di jam 2 siang. Jadi, jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

adalah masa depan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato. FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu di Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali info Pro 2 sore hari ini dari dunia perfilman teman Pro 2. Spider-Man Brand New Day cetak rekor box office susul Endgame. Spider-Man Brand New Day mencetak rekor sejarah box office. Film solo keempat Tom Holland sebagai superhero manusia laba-laba tersebut bahkan menyamakan perolehan fenomenal Avengers Endgame. Spider-Man Brand New Day menjadi film dengan box office hari pembukaan terbesar dalam sejarah di pasar domestik Amerika Utara dengan perolehan angka pendapatan hampir 168 juta US dollar pada 31 Juli mengalahkan Avengers Endgame yang tayang pada tahun 2019. Avengers Endgame sebelumnya memegang rekor tersebut dengan capaian 157 juta US dollar saat hari penayangan pertamanya di pasar domestik pada tanggal 26 April 2019. Setelah menjalani akhir pekan pertama, Spider-Man Brand New Day sukses mendulang capaian fenomenal, yakni pendapatan sekitar 335 juta US dollar di pasar domestik pada hari Minggu 2 Agustus waktu Amerika. Meski belum menyusul Endgame, untuk perolehan akhir pekan mencapai berpotensi melampaui rekor sepanjang masa jika total pendapatan pada Senin 3 Agustus melebihi perkiraan.

Kita beralih ke informasi olahraga. Teman Pro 2, Chelsea rekrut Danny Welbeck dari Brighton. Chelsea resmi rekrut Danny Welbeck dari Brighton pada bursa transfer musim panas. Striker berusia 35 tahun itu akan perkuat skuad The Blues dengan kontrak 2 tahun hingga 2028. Welbeck menambah daftar rekrutan Chelsea pada musim panas ini. Sebelumnya, The Blues lebih dulu merekrut Giovanni Quenda dan Marco Palestra.

Sekian Info Pro 2 sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala undur diri dan terima kasih.

Masih nemenin kamu di Sore Ceria Temuan Pro 2. Kita udah masuk aja nih di program Sore Ceria. Ya iyalah, orang di jam 3 sore. Gak berasa banget ya, karena seperti yang Diana bilang kemarin, Temuan Pro 2 gitu ya. Jam 3-nya Ternate tuh kayak ngerasa masih jam 12 siang, iya gak sih? Masih terang banget gitu loh, soalnya waktu Diana di Jogja gitu ya, jam 3 sore tuh udah agak-agak gelap, terus mataharinya tuh udah gak yang, apa ya, bisa dibilang udah yang gak terang banget gitu loh, udah agak sedikit redup gitu. Kalau jam 3, jam 4, jujur li gitu ya, Ternate tuh masih terang banget gitu. Jadi kayak, oh kirain masih jam 12 gitu, taunya udah jam 3 aja gitu ya. Teman berdua bentar lagi yang kerja udah mau pulang gitu. Nah sembari menunggu waktu pulang, Diana punya informasi dulu nih teman berdua dari seputaran Maluku Utara ya. Ini ada hasil pengecekan atau hasil, bukan hasil sih, sebenarnya lebih ke data gitu ya, yang menginformasikan, ini Diana lansir dari portal rri.co.id gitu ya. Ada sebanyak 16.703 anak di Maluku Utara ditemukan mengalami karies atau gigi berlubang. Dan ini diinformasikan berdasarkan data dari cek kesehatan gratis atau CKG yang dirilis pemerintah Provinsi Maluku Utara pada awal tahun 2026. Gokil, banyak banget teman berdua, jujur. 16 ribu, bayangin, 16 ribu anak di Maluku Utara mengalami karies atau gigi berlubang gitu. Jujur shock sih ini teman berdua gitu ya. Besarnya temuan tersebut itu menunjukkan kalau kesehatan gigi dan mulut anak itu perlu menjadi salah satu prioritas atau perhatian kita bersama gitu ya. Hal ini juga disampaikan oleh Direktur Beyond Health Indonesia sekaligus Wakil Kepala Research and Policy Center ILUNI, FKM UI gitu ya. Tingginya kasus karies itu sebenarnya harus menjadi momentum untuk memperkuat pembentukan perilaku hidup sehat sejak usia sekolah gitu. Ketika lebih dari 16.000 anak mengalami gigi berlubang, sebenarnya ini bukan lagi persoalan kesehatan perorangan gitu. Karena angka tersebut berarti menunjukkan nih perlunya gerakan bersama untuk membangun kebiasaan sehat di rumah, di sekolah, dan di lingkungan tempat anak tumbuh gitu ya. Jadi ketika kamu nih teman pro 2, mungkin buat kamu yang sedang mendengarkan, kamu punya anak, kamu punya saudara, kamu punya adik gitu ya, atau mungkin kamu punya kerabat yang punya anak kecil gitu ya, ketika anak-anak ini mungkin terbiasa mengonsumsi yang manis-manis gitu, sebenarnya ini juga dewasa sih juga perlu dinotis gitu ya, perlu perhatian lebih sih menurut aku teman berdua gitu. Jadi kamu perlu juga mengawasi gitu ya konsumsi makanan manisnya seperti apa, terus kebiasaannya pastikan ketika memang anak ini suka banget sama makanan manis gitu ya, pastikan juga menjaga kebersihan, kesehatan mulut dan gigi gitu, teman pro 2. Karena memang gigi berlubang ini tidak bisa dianggap sepele gitu. Jadi memang dari alumnus FKM UI sendiri juga menginformasikan gitu, kalau gigi berlubang itu bisa berdampak ke berbagai hal seperti menyebabkan nyeri, mengganggu nafsu makan, menurunkan kualitas tidur, serta mempengaruhi konsentrasi anak saat mengikuti pelajaran. Dan memang tingginya kasus karies ini bisa berkaitan juga dengan kebiasaan menyikat gigi yang belum dilakukan secara benar dan konsisten gitu ya. Dan dari data CKG sendiri yang dirilis oleh Pemprov Malut gitu ya, menemukan adanya 18.337 sendiri memang siswa kurang melakukan aktivitas fisik. 2.840 siswa mengalami prehipertensi bahkan, dan 545 siswa terdeteksi prediabetes. Dan 5.951 siswa berisiko mengalami masalah kesehatan reproduksi. Dan 3.609 siswa terindikasi kurang gizi, dan 2.042 siswa memiliki kebiasaan merokok. Perlu digarisbawahi teman pro 2, lagi-lagi ini semua bukan tanggung jawab pemerintah daerah aja ya, dan ini juga menjadi tanggung jawab bersama. Ya memang kesempurnaan hanya milik Allah gitu ya teman pro 2, tapi kalau bisa kita jaga, kita bisa aware dari sekarang untuk lingkungan sekitar, kalau bukan kita siapa lagi gitu. Memang tidak ada yang sempurna, karena yang sempurna hanya NPD. Sumpah kita gantung banget ya sih.

0: terungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Masih nemenin kamu di sore ceria teman Pro 2, tapi sekarang waktu menunjukkan pukul 16 lebih 2 menit dan saatnya kita mendengarkan kumandang azan asar untuk area kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Aduh, saya lagi kepikiran terus nih. Anak saya akhir-akhir ini sering sakit. Baru juga sembuh. Beberapa minggu kemudian sakit lagi.
1: Loh, sudah dibawa ke dokter atau puskesmas belum, Bu?
0: Sudah. Kata petugas kesehatannya, saya juga diminta mengecek lagi riwayat imunisasinya.
2: Memang penting, Bu. Imunisasi membantu membentuk kekebalan tubuh anak agar terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya yang bisa dicegah, seperti campak, polio, difteri, dan hepatitis B.
0: Terus terang nih, imunisasi anak saya belum lengkap. Dulu sempat tertunda karena saya pikir tidak apa-apa kalau nanti-nanti aja.
2: Sebaiknya jangan ditunda lagi ya, Bu. Semakin cepat imunisasi sesuai jadwal, semakin baik pelindungan yang didapat anak. Kalau ada imunisasi yang terlewat, orang tua tetap bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk melengkapinya.
0: Wah, terima kasih, Bu, atas informasinya. Setelah ini, saya akan segera membawa anak saya ke puskesmas agar imunisasinya lengkap.
2: Nah, itu keputusan yang tepat, Bu. Anak yang terlindungi adalah investasi untuk masa depan yang lebih sehat. Jangan tunda imunisasi, lengkapi imunisasi anak sesuai jadwal di posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan terdekat. Imunisasi lengkap, anak sehat, Indonesia kuat.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Kamu udah daftar SPMB belum?
1: Sudah, aku ikut jalur domisili. Kamu gimana?
0: Aku juga, tapi ada yang bilang bisa pakai orang dalam biar cepet masuk sekolah favorit gitulah.
1: Wah, itu jangan dipercaya. SPMB kan sudah ada jalurnya masing-masing dan resmi.
0: Iya ya, tapi katanya lebih gampang sih kalau kita punya orang dalam.
1: Justru itu tidak benar. Semua peserta punya kesempatan yang sama. Kalau pakai cara tidak jujur, nanti merugikan orang lain.
0: Benar juga sih. Jadi lebih baik usaha sendiri aja ya.
1: Iya, nilai prestasi dan domisili sudah jadi penilaian. Kita tinggal ikuti aja tuh prosesnya dan alurnya. Dan pastikan ya itu dengan jujur.
0: Oke deh, aku jadi lebih paham. Nggak perlu ya kita pakai cara instan, yang penting kita harus sesuai aturan.
1: Betul, sekolah yang baik itu diawali dari proses yang benar.
0: Setuju, jadi kita ikut SPMB dengan jujur dan percaya sama kemampuan diri sendiri.

Masih nemenin kamu di sore ceria teman Pro 2 dan sudah 4 menit lagi menuju ke jam 5 sore. Dan di jam 5 sore ini teman Pro 2 ada edisi spesial sore ceria ya. Karena sore cerianya adalah sore ceria Korwil berjaringan. Jadi siaran berjaringan itu nantinya siaran ini bisa didengarkan oleh teman-teman Pro 2 yang ada di Ambon dan Tual, Bula dan juga Saumlaki gitu ya. Untuk siaran berjaringan hari ini gitu ya, ada edisi spesial, ada Ternate dan juga Saumlaki yang akan mengisi sore ceria kamu di hari ini, edisi hari Senin 3 Agustus 2026.

0: Lemang Pradua.
1: Dan untuk sore ceria berjaringan hari ini untuk Ternate sendiri nantinya akan dipandu oleh Katri juga gitu ya. Bakal ada Farah juga ya, teman Pradua yang merupakan mahasiswa dari IAIN Ternate gitu ya. Sembari menunggu teman Pradua, nantinya Diana akan memutarkan beberapa playlist juga buat kamu gitu ya. Dan sekalian Diana juga mau pamit karena nanti setelah itu akan ditemenin juga sama Alam sampai nanti di jam 12 malam. Thank you so much buat kamu yang udah nemenin Diana dari jam 12 siang tadi ya teman Pradua ya. Dan kita udah banyak cerita-cerita juga, Diana udah kasih kamu update-update info dan udah muterin lagu-lagu terbaik buat nemenin sore hari kamu. Kalau begitu jangan kemana-mana, stay tune terus di 96,7 FM RRI Pradua Ternate, teman terbaik kamu.

0: sore ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: Hai, selamat sore. Assalamualaikum, teman Pro 2. Sore ceria dari Pro 2 Ternate untuk hari ini, untuk sore ceria berjaringan Korwil Nusantara 3 yang mendengarkan dari Pro 2 Ternate, Ambon, Bulat, Tual, Samlaki. Aku doain kalian semuanya sehat dan semoga di Senin sore ini juga banyak cerita yang menyenangkan yang sudah kalian dapatkan. Kalaupun belum, semoga nanti ya di petang atau malam hari nanti sebelum berganti waktu ke hari Selasa gitu ya, sudah ada kabar-kabar baik yang menyertai kamu di cerita hari inilah ya. Dan teman berdua, ada aku Tri Ismail yang akan jadi teman kamu, tapi aku gak sendiri karena aku udah bawa teman aku juga yang adalah mahasiswa IAIN ya. Betul. Namanya Farah. Hai Farah.
2: Halo Kak Tri.
1: Nah, ini yang akan jadi teman ngobrol aku karena sekarang kita udah di bulan Agustus. Betul. Aku sama Farah bakal ngobrolin serba-serbi dari bulan kemerdekaan, bener?
2: Iya, betul-betul.
1: Farah, tapi sebelumnya mungkin kamu bisa kenalin diri dulu ke teman Pro 2 kita, karena kebetulan Farah ini tuh adalah mahasiswa dari IAIN. Semester berapa?
2: Semester 6, aku semester 6 masuk 7 sih sekarang.
1: Nah, kamu jurusan apa?
2: Aku jurusan komunikasi dan penyiaran Islam.
1: Jadi Farah ini tuh kebetulan lagi magang di betul. Tempat aku, di kantor RRI Ternate. Nanti totalnya berapa lama?
2: Satu bulan lebih sih.
1: Lebih ya? Dan,
2: iya, ini adalah minggu terakhir kita
1: di sini.
2: Wow,
1: minggu terakhirnya langsung aku bawa jalan-jalan ke Korwil.
2: Betul.
1: Farah, apa yang mungkin sebelum kita ngomongin soal serba-serbi bulan kemerdekaan gitu ya, aku pengen kamu bisa cerita dulu serba-serbi dari perkuliahan kamu untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin kita.
2: Oke, halo teman-teman Pro 2. Sekarang aku adalah mahasiswi magang ya, seperti yang Katri bilang, dan aku sekarang semester 7, dan mungkin yang kita tahu bahwa semester 7 adalah semester yang sangat pusing juga ya, karena memang aku sekarang lagi penyusunan proposal. Jadi memang kayak agak waduh, menguji.
1: Tapi biasanya kalau proposal kan udah ada judulnya.
2: Iya, ada judul.
1: Kamu ngambil apa?
2: Aku tentang remaja dari keluarga broken home sih.
1: Oh.
2: Iya, sangat dalam.
1: Aku tiba-tiba langsung melo.
2: Waduh. Iya, aku angkat tentang itu dan memang sekarang dalam tahap penyusunan sih, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Apa ya? Di kuliah mungkin aku enjoy, tapi mungkin apa ya? Punya tantangan tersendiri sih, mulai dari kesehatannya kita, terus ya pergaulannya juga, itu memang harus dilihat baik-baik.
1: Bener gitu. Sih, karena kita ada di 2026 yang semuanya makin dimudahkan dengan kecerdasan buatan.
2: Betul sekali.
1: Akses informasi, kemudian referensi juga semakin terbuka lebar. Tapi tantangannya juga ada banget gitu kan. Salah-salah langkah, salah klik bisa fatal banget. Betul. Gitu dampaknya. Dan aku juga balik lagi ke kamu dan teman-teman. Kamu totalannya ada berapa orang yang kemarin kesini?
2: 8 orang.
1: 8 orang.
2: 8 orang gitu.
1: Apa yang udah kamu dapetin dari sini?
2: Wow, sangat banyak ya. Sangat banyak sih, Kak. Kebetulan aku kan ditempatkan di bagian LPU ya, meja pelayanan ya. Itu sebenarnya yang pertama, aku dapat banyak sekali pelajaran. Salah satunya adalah ramah sih, kita harus ramah.
1: Iya, karena pelayanan publik.
2: Betul
1: kan?
2: Sekali, memang harus senyum, harus ramah ke orang-orang yang datang, tamu-tamu yang datang. Jadi kayak memang satu sisi agak menguji aku, tapi di sisi lain kayak ternyata happy juga ya senyum ke orang kayak gini ya gitu.
1: Oke, soalnya aku juga sempat ada pertanyaan dari teman Pro 2 yang kemarin juga sempat gabung di beberapa segmen siaran kita gitu kan. Kak, gimana sih buat bisa join jadi magang ya untuk ke magang ke RRI gitu. Aku sudah sempat ngasih tahu ke teman-teman kalau Farah dan teman-teman ini kan secara kolektif kan. Betul, dari kampus ya. Kampus. Tapi kalau misalnya pun kamu punya ketertarikan untuk magang ke RRI secara personal, secara pribadi, mungkin nanti bisa ke kantor kita aja dulu buat nanya syarat ketentuannya, kalaupun magang mandiri kayak gimana. Betul. Gitu kan. Jadi seru ya?
2: Seru banget, kayak ketemu sama kakak-kakak yang wow.
1: Wow-nya nih apa nih?
2: luar biasa maksudnya. Kayak kayak bagus, kayak ngasih pelajaran juga.
1: Aku mikirnya kayak wow, menguji kesabaran gitu ya. Enggak ya?
2: Enggak.
1: Aman lah ya.
2: Aku ketemu orang baru jadi kayak
1: karena pada akhirnya kita ketemu orang baru tuh harusnya kita dapat insight baru dong.
2: Betul
1: gitu
2: sekali.
1: Kan. Jadi teman pro 2, akhirnya Farah sedikit cerita mengenai pengalaman dia magang di Satker RRI Ternate. Dan kalau kamu punya ketertarikan yang sama, nanti bisa lah ya untuk kontak-kontak ke bagian PPID-nya kami. Iya, tanya betul dulu rules-nya gimana, siapa tahu cocok datang ke rumah. Enggak kayak gitu ya? Enggak ya?
2: Aduh.
1: Enggak dong. Enggak, ya. Jadi kita balik lagi ke serba-serbi dari bulan kemerdekaan kita di Agustus ini. Karena pada akhirnya ketika selesai dan berganti bulan ke Agustus, itu kita udah mulai lihat tuh umbul-umbul terpasang, ya, serba-serbi dari hari kemerdekaan udah bisa kita lihat, aroma kemerdekaan itu juga udah tercium banget gitu kan.
2: Betul.
1: Dan Farah, kamu secara pribadi, aku yakin banget kamu punya pengalaman di rangkaian serba-serbi 17-an yang bisa kamu ceritain ke teman Pro 2.
2: Ya, aku punya pengalaman juga ya teman-teman Pro 2. Yang pertama mungkin aku sempat jadi panitia 17-an ya kak. Dan aku buat lomba bareng panitia-panitia yang lain. Terus kayak kita juga apa ya, kolaborasi bareng ibu-ibu PKK, terus pemuda-pemuda waktu itu. Soalnya waktu itu tuh aku pengabdiannya semester 3.
1: Uh-huh.
2: Dan aku jadi panitia waktu itu. Jadi kayak anak yang baru masuk ya, mahasiswa yang memang baru masuk, terus langsung disuruh collab sama orang-orang kelurahan, itu sangat menantang bagi aku. Tapi seru sih, di satu sisi seru karena bukan hanya tentang apa ya, nilai 17-an tuh bukan hanya perihal kita belajar tentang kemerdekaannya kita, tentang kebangsaannya kita, tapi juga kebersamaan dan kekeluargaan yang ada di dalam situ.
1: Benar, apalagi kalau kita ketemu lingkungan baru gitu ya. Dengan latar belakang aktivitas yang berbeda, budaya yang berbeda gitu. Itu kita diajarkan untuk bisa yang namanya toleransi.
2: Betul.
1: Nah, ngomongin soal Indonesia dengan keanekaragaman yang kita punya, Farah berasal dari?
2: Aku dari Tobelo.
1: Nah, Halmahera Utara.
2: Iya.
1: Aku juga punya banyak orang yang keluar masuk ke studio Pro 2 yang punya latar belakang yang berbeda juga. Dan aku yakin banget setiap dari kita yang datang itu kan dengan kebanggaan kita masing-masing ya. Kalau Halmahera Utara itu tahun Pro 2, aku mau ngasih gambaran aja buat yang ada di Ambon, di Tual, di Bula, di Somlaki. Kalau kalian ke Halmahera Utara, kalian akan mendapatkan banyak banget pantai yang berpasir putih.
2: Iya, asli.
1: Ada pemandian air panas yang sangat rekomendasi banget. Dan pastinya juga di Halmahera Utara itu sangat terkenal dengan Gunung Dokunonya.
2: Gunung Dokuno, betul.
1: Aktif setiap saat,
2: iya, betul,
1: tanpa henti.
2: Betul.
1: Yang kalau kalian ke Tobelo, ke Halmahera Utara, ya jangan kaget kalau tiba-tiba ada hujan abu gitu. Yeah. Karena itu adalah
2: saljunya
1: Halmahera Utara.
2: Betul. Aduh, Masya Allah.
1: Dan Farah juga, kalau kita balik ke masa sekolahnya kamu deh.
2: Iya.
1: Yang paling kamu senangi dari keikutsertaan kamu di apa ya, di lomba-lomba lingkungan, yang paling kamu ingat apa tuh, yang memorable banget deh?
2: Aku apa ya, puisi sih kak.
1: Kamu bisa baca puisi?
2: Ya,
1: bisa nulis juga?
2: Bisa.
1: Oh, coba deh, aku mau dong.
2: Waduh, apa tuh?
1: Dikit aja, kayak tiba-tiba banget ya, tiba-tiba puisi ya.
2: Tantangan ya. Ya, puisi. Terus lomba nari juga aku.
1: Okay.
2: Apa ya, alhamdulillahnya mungkin karena dari rumah ya memang abi, papaku, itu kayak membebaskan untuk cobain banyak hal.
1: Explore
2: gitu.
1: Explore semuanya
2: gitu kan. Jadi memang puisi, nari gitu. Terus kalau olahraga ya, biasanya kan 17-an tuh pasti ada olahraga gitu kan.
1: Bener.
2: Bulu tangkis.
1: Oh iya.
2: Salah satu olahraga memang
1: favorit.
2: Iya, favorit.
1: Oh iya sih, bulu tangkis kan semuanya gerak ya.
2: Iya, betul.
1: Aku mikirnya kayak main 5 menit aja kayak ngos-ngosan banget. Nah, teman Pro 2, karena tadi Farah udah ngasih tahu kalau salah satu yang paling dia senangi adalah puisi. Aku mau nantangin dia, aku mau challenge dia. Dia harus banget bikin puisi satu paragraf tentang dia bangga menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Tapi nanti setelah kita balik dari jeda lagu-lagu sore berikut ini.
3: rri.co.id.
4: rri.co.id.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Kita kembali lagi untuk obrolan aku ya, ada Tri Ismail dan juga ada
1: Farah.
0: Yes, kita udah todongin Farah buat bikin puisi. Tapi boleh kan?
1: Boleh.
0: Gak apa-apa ya? Gak marah kan?
1: Gak apa-apa.
0: Tiba-tiba puisi soalnya.
1: Gak apa-apa, aman.
0: Oke, teman berdua langsung aja kita bakal denger Farah bakal bacain puisi yang dar-dar-do dadakan banget dia bikin langsung untuk kamu.
1: Oke, teman-teman Pro 2, sorry ya kalau gak bagus.
0: Gak apa-apa.
1: Si perantau dari Halmahera. Di bawah bayang gunung Gamalama yang kokoh, aku berpijak di tanah rempah timur Indonesia, Maluku Utara. Sosok gadis yang datang dari bumi timur, Halmahera. Kini berada di bawah naungan auditorium, menempuh sebuah ijazah yang menjadi impian dari orang tuanya. Berharap kembali dengan membawa sebuah titel yang membanggakan kedua orang tuanya. Aku, gadis Halmahera. Datang bukan sekedar mencari ijazah, datang bukan sekedar mencari pelajaran, tapi datang untuk membawa kembali sebuah harapan untuk generasi-generasi kedepannya.
0: Wih, ini ditodong-todongin tapi kok bagus banget. Aku gak mau kalah dong.
1: Okay.
0: Tapi aku cuma punya pantun, gak apa-apa ya.
1: Pantun, boleh.
0: Aku minta kamu bantuin aku dong, cakepnya.
1: Oh, boleh.
0: Jangan lupa ya. Teman Pra 2 yang lagi dengerin juga jangan lupa cakepnya, tolong dibantu. Ke pasar membeli buah mangga.
1: Cakep.
0: Pulang membawa buah nggak melati.
1: Cakep.
0: Bangga menjadi warga negara Indonesia.
1: Cakep.
0: Bersatu menjaga negeri sejati.
1: Cakep. Yeay. Wow.
0: Kayaknya aku cuma habis dipantun doang ya.
1: Waduh, bagus.
0: Aduh. Pada akhirnya memang ketika kita punya ketertarikan secara lahiriah gitu ya, secara spontan uhui, kamu bisa ngelakuin itu karena emang kamu udah punya ketertarikan dari sananya tentang betul, puisi betul. Gitu. Sejauh ini kamu ngelihat apa ya? Kamu ngelihat Indonesia tuh kayak gimana sih buat bisa kamu definisikan buat teman Pro 2 kita?
1: Sejauh ini ya. Indonesia tuh menurut aku untuk sekarang ini sangat minim akan literasi untuk anak-anak, para remaja, untuk orang-orang yang memang harus menerima itu sangat minim bagi aku. Dan karena itu ya aku berharap bahwa orang-orang yang memang yang bisa untuk membuka kembali, menjalankan kembali tentang literasi itu tuh ya semoga apa ya, dibuka matanya lebar-lebar sih Kak, kayak
0: bener
1: banget. Aku sangat berharap akan literasi itu.
0: Yes, karena ini bukan PR dari kamu aja, tapi kita semua teman Pro 2 gitu ya, aku, Farah, kita semuanya lagi ingin mendorong kesadaran untuk bisa membaca.
1: Betul.
0: Ya, Pak, karena pada akhirnya ketika kita membaca itu bisa melatih fokus kita juga
1: sekali, ya.
0: Dan selain menambah pengetahuan secara keseluruhan gitu, Tom Pradua, dengan kamu mendengarkan kita di radio yang hanya bersifat sekali dengar aja, itu kan akhirnya intens untuk bisa mengasah kemampuan fokus kamu,
1: betul,
0: kemampuan mendengar kamu juga, dan akhirnya apa yang kamu dapetin dari radio pun itu bisa banget, Tom Pradua, bisa banget untuk menambah wawasan kamu, karena ketika seorang penyiar itu hadir sebagai sumber informasi kamu, sumber hiburan kamu, itu udah benar-benar difilter banget. Mungkin berbeda ya dengan literasi yang kamu dapetin di ruang digital,
1: betul,
0: gitu ya,
1: betul.
0: Yang kadang kita karena saking minimnya literasi itu, kita banyak terkontaminasi dengan short video,
1: ya, betul,
0: yang hanya sepersekian detik, ya, bisa mengubah pola pikir kita gitu ya. Ketika kita memilih untuk lebih fokus pada hal yang offline, untuk membaca buku atau mungkin baca buku digital juga sekarang, ya, banyak ya.
1: Banyak, sangat banyak.
0: Banyak banget referensinya, bisa kamu tanyain ke sekeliling kamu atau mungkin searching aja rekomendasi, ya, bacaan yang recommended untuk usia kamu,
1: betul,
0: gitu. Biar terasah lah di mana ada keinginan untuk bisa membaca.
1: Betul sekali. Dan justru itu ya kayak kak, untuk maksudnya kayak sudah ada buku digital, seharusnya mempermudah orang-orang untuk itu gitu sih.
0: Bener. Dan kalau kita balik lagi untuk serba-serbi di bulan kemerdekaan kita, yang paling pengen banget kamu jadikan sebagai lomba yang kamu ikutin tapi belum kesampaian sampai sekarang tuh lomba apa yang belum kesampaian untuk kamu ikuti?
1: Cerdas cermat.
0: Oh iya, itu belum tuh.
1: Belum.
0: Tapi punya ketertarikan yang
1: punya
0: sangat besar.
1: Punya ketertarikan di situ aku.
0: Iya sih. Panjat tebing enggak?
1: Waduh ya. Itu kayaknya enggak deh.
0: Iya ya. Iya, tapi kalau aku tuh makin kesini makin merhatiin, biasanya kan rame banget kan panjat tebing
1: iya,
0: kan.
1: Betul.
0: Tapi makin kesini kayak berasa kok makin sepi lomba panjat tebingnya, serba-serbi yang ikonik-ikonik gitu kan. Mungkin sekarang lebih banyak ke yang lucu-lucuan
1: betul.
0: Gitu ya. Tapi kalau untuk yang aku tanya ke teman produaku di Produa Ternate, ketika interaksi itu kita buka, teman-teman kalian lebih rekomendasikan jenis lomba yang mana nih yang bisa kita aplikasikan, entah itu yang bisa diaplikasikan ke komunitas atau mungkin ke tempat lingkungan tempat tinggal kita atau bahkan kayak biasanya kan ada keluarga-keluarga besar yang memang sengaja memeriahkan 17 Agustus gitu
1: iya
0: kan
1: aja.
0: Dengan lomba-lomba antar keluarga gitu. Ternyata banyak juga yang ngasih rekomendasi kayak coba deh kak bikin lomba bakia gitu kan, soalnya kan per kelompok dan kekompakannya diuji gitu.
1: Betul.
0: Atau ini lomba sarung gitu kan, sarungan. Itu juga lucu-lucuan tuh Tompre 2 buat jadi referensi kan. Tapi balik lagi bahwasanya ketika kita memeriahkan bulan kemerdekaan kita ini dengan lomba-lomba, esensi hidup sebagai warga negara Indonesia juga jangan sampai terlupakan.
1: Betul sekali.
0: Karena dari lomba-lomba yang kita lakukan di lingkungan juga itu sebenarnya banyak pesan yang bisa kita ambil kan. Dari kekompakan antar warga gitu.
1: Iya sih.
0: Tapi kalau di tempat tinggal kamu di Halmahera Utara, apa yang paling kamu ingat dari budayanya deh, yang kayak di sini di Ternate kan ada tuh yang namanya babari, kayak gotong royong gitu. Kalau di sana juga pasti ada dong yang gotong royongnya, atau mungkin budaya-budaya yang sekarang mungkin akhirnya perlahan ditinggalkan dan ingin diingatkan bahwa ayo kita masih punya loh.
1: Apa ya, kayak masak-masak bersama gitu loh.
0: Itu kalau di sini kita bilangnya Lilian gak sih?
1: Lilian.
0: Ya,
1: kayak gitu. Terus apa ya, gotong royong sih.
0: Iya
1: gotong
0: sih, itu jadi basic dari budaya Indonesia ya.
1: Betul, iya sih.
0: Gotong royong tuh kayak Indonesia banget.
1: Indonesia
0: gitu.
1: Banget, sangat.
0: Sangat gitu ya.
1: Sangat.
0: Tapi kalau sejauh ini di lingkungan kampus kamu gimana tuh? Untuk gotong royongnya deh.
1: Untuk sejauh ini masih berjalan ya, alhamdulillah. Dan semoga budaya itu gak pernah hilang deh, gak hilang gitu. Kalau menjelang 17 Agustus ini, kami masih apa ya, kalau aku pribadi belum dengar sih, belum dengar kayak nantinya mau buat apa gitu, itu belum. Karena memang kalau aku fokusrasinya nanti di 17 Agustus tuh aku lagi KKN kak.
0: Oh
1: jadi kayak,
0: iya.
1: Mungkin aku sama masyarakat gitu.
0: Langsung terlibat
1: langsung,
0: aktif ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi kalau aku lihat, mungkin teman Pro 2 gak lihat visualnya Farah ya, tapi kalau kamu kan tinggi nih, ini pernah ikut paskibraka gitu di jenjang sekolah?
1: Aku punya satu kisah ini. Jadi di sekolah aku tuh punya beberapa ekstrakurikuler ya waktu itu. Di tahun 2022, di tahun 2022 itu kan ada ekstrakurikuler pramuka, terus tahfizul Quran, terus sama pencak silat. Nah, ada dari apa ya, dari pihak paskibrakanya Halut waktu itu tuh datang memang ke sekolahku, terus diseleksi juga, terus pas aku tuh kepilih sama temanku. Tapi memang karena kenapa ya, aku lebih milih ke tahfizul Quran sih waktu itu, jadi kayak enggak
0: fokus
1: ya,
0: untuk
1: paskibraka.
0: Karena kan kamu tinggi, aku mikirnya ini pasti setidaknya di SMA gitu. Tapi padahal kamu memilih untuk hafiz Qur'annya.
1: Hafizul Qur'annya
0: gitu. Dan yang pasti teman perdua, mau itu dimanapun yang kamu pilih gitu ya, bidang apapun, selagi kamu benar-benar memilih dari hati dan kamu jalankan secara konsisten, itu pasti bakal ada hasilnya.
1: Betul,
0: dong.
1: Betul,
0: akan
1: sekali.
0: Ada hasil baiknya gitu ya. Mau sekarang kamu pilihnya mungkin di olahraga basket, bola kaki, tenis, bulu tangkis dan lain sebagainya, ya yang penting kamu konsisten aja.
1: Iya,
0: gitu. Karena konsisten itu pasti akan mengajarkan banyak hal. Mengenai kesabaran.
1: Masya Allah.
0: Iya sih, ya bener kan? Sih, bener-bener. Karena kan gak semua hasil itu akan kita dapetin hasil baik terus gitu. Ada minusnya mungkin.
1: Iya, sangat sih Kak.
0: Kamu pernah gak sih kayak ngalamin hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu?
1: Oh iya, kemarin sih Kak di Palu.
0: Hah? Gimana tuh?
1: Tapi sebenarnya ini di balik itu semua aku mendapatkan apa ya? Aku biasa sebut kalau pelajaran berharga yang aku dapat tuh harta karun. Gitu, aku biasa sebut kayak gitu. Jadi waktu di Palu tuh aku kan ngikut lomba ya kemarin ya. Aku mencoba untuk kayak ikhlaskan semuanya. Untuk kayak kalau misalnya hasil yang datang itu gak sesuai dengan ekspektasi kamu, berarti kamu gak bakalan sakit gitu. Nah secara tidak langsung bahwa terkadang orang-orang yang mengikuti lomba tuh mereka kayak okay, kita harus juara, pokoknya kita harus juara nih, udah datang jauh-jauh. Apalagi kemarin memang ada beberapa kalimat juga dari orang-orang deket aku kayak, kamu tuh datang dari Maluku Utara ke Sulawesi Tengah, itu pokoknya balik tuh harus ada
0: harus
1: hasil gitu kan.
0: Udah disematin kata harus gitu ya, kayak
1: harus.
0: Beban banget.
1: Wow, itu sangat, waduh. Tapi dibalik semua itu kayak aku juga menguatkan diri aku sih Kak, kayak nggak semua hasil tuh bisa kita dapatkan gitu, nggak semua juara bisa kamu dapatkan ketika kamu mengikuti lomba. Bisa saja mungkin hasil atau harta karun yang kamu dapatkan tuh bukan juara 1, 2, 3-nya, tapi ngelatih diri kamu tentang sebesar apa kesabaran, seikhlas apa diri kamu, sekuat apa keyakinan kamu ke dia gitu sih. Jadi kemarin walaupun mungkin gak sesuai dengan ekspektasi aku, tapi aku gak sakit akan itu karena sudah mengikhlaskan terlebih dahulu gitu sih.
0: Yes. Pada akhirnya kemungkinan terburuk bukannya kita overthinking, tapi ketika kita sedia payung sebelum hujan.
1: Betul.
0: Itu lebih enggak basah kuyup gitu ibaratnya.
1: Betul.
0: Walaupun mungkin akan basah, tapi ya setidaknya di area yang bisa kita keringin, kayak di kaki gitu kan. Dan mungkin teman berdua juga punya pengalaman yang lain mengenai satu perjalanan ya, entah itu di dunia pendidikan, pekerjaan, dimanapun gitu ya. Semoga kalian bisa mengambil semua hal baik dari yang kalian lalui, teman perdua, dan tumbuh menjadi sosok yang bisa dibanggakan, bahkan membanggakan diri sendiri juga menjadi hal yang penting, bukannya sombong ya, tapi
1: sombong.
0: Itu menjadi stimulus baik.
1: Betul.
0: buat pola pikir ke depannya gitu. Apalagi
1: benar
0: kamu
1: sekali.
0: Sebagai generasi masa depan Indonesia
1: depan.
0: Gitu ya. Kita punya harapan besar mengenai Indonesia emas. Dan itu semuanya ya menjadi cikal bakal dari langkah kita hari ini.
1: Betul.
0: Teman-teman berdua. Dan aku pengen banget Farah juga bisa ngasih apa ya. Ya sedikit pesan lah buat teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang juga duduk di bangku semester akhir kuliahnya.
1: Okay.
0: Dengan semua persiapan untuk skripsi, untuk tantangan di lingkungan sosialnya masing-masing, apa yang pengen kamu sampaikan ke mereka?
1: Pesan aku teman-teman semua, teman-teman Pro2, pokoknya untuk kamu yang sekarang lagi menghadapi tantangan yang mungkin dianggap berat, sebenarnya itu tuh datang bukan untuk semena-mena menguji kita, tapi datang untuk sebagai guru buat kita. Karena terkadang kita tuh melihat sebuah tantangan datang itu sebagai musuh yang hanya membuat kita jatuh dan juga jenuh saja. Tapi padahal di balik semua itu tuh ternyata ada pelajaran berharga ya, memang kadangkala kita nggak peka dengan hal itu. Jadi pokoknya lihat semua kesempatan sebagai guru dan jadikan tantangan sebagai motivasi terbesar kamu. Karena kita adalah generasi-generasi yang memang untuk memajukan bangsa ini.
0: Yeay,
1: gitu.
0: Terima kasih Farah udah jadi teman aku buat ngobrol sore ini.
1: Juga,
0: semoga sebaliknya Farah sama teman-teman ke lingkungan kampus lagi mempersiapkan skripsi dan lain sebagainya.
1: Betul.
0: Dan KKN juga nanti mudah-mudahan bisa dapetin banyak hal ya,
1: amin,
0: untuk
1: amin.
0: Bisa diaplikasikan sebagai warga negara Indonesia.
1: Betul.
0: Dan pastinya juga teman Pradue, semoga obrolan singkat aku barengan sama Farah ini bisa menjadi satu obrolan yang menyenangkan ya. Amin. Di bulan kemerdekaan kita, mengenai tradisinya, mengenai pemaknaannya, mengenai harapan menuju Indonesia emas. Betul. Itu ada pada langkah kita di hari ini. Dan sampai jumpa untuk obrolan sore ceria Korwil Nusantara 3 untuk edisi selanjutnya, karena setelah ini kamu masih akan mendengarkan sore ceria dari Pro 2 yang ada di Ternate, Bula, Ambon, Tual, Somlaki. Sampai jumpa teman Pro 2 dari kita di Pro 2 Ternate.

0: Baik, selamat sore pendengar Skorwil Nusantara 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Tidak bela, berjumpa kembali dalam acara Sore Ceria untuk edisi siar hari ini, hari Senin tanggal 4 Mei tahun 2026. Baik, dan pendengar, sore hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sudah lama sekali kita nanti-nantikan kedatangannya di studio RRI Sound Lucky. Ya, dialah Ketua PWI Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bung Simon Nunlun, atau lebih akrab disapa dengan Bung Mon. Selamat sore, Bung Mon.
1: Terima kasih, Ibu Lisa. Selamat sore juga untuk seluruh pendengar setia RRI Sound Lucky di mana saja berada. Puji Tuhan, saya dalam keadaan sehat dan penuh semangat, apalagi setelah momentum pelantikan pengurus definitif PWI Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tanggal 22 April yang lalu. Nah, ini bukan sekedar momen organisasi, tetapi momen sejarah bagi dunia pers di Tanimbar.
0: Ya, baik. Memang itu harapan kami untuk Bu Mon selalu sehat untuk memimpin PWI yang baru-baru ini, yaitu tanggal 22 April lalu ya, kalau tidak salah, baru saja dilantik ke pengurusan definitifnya. Oke, baik Bu Mon, berkaitan dengan tugas duhur yang diemban untuk mengemudikan perahu PWI ini, apa yang sebenarnya terjadi dengan PWI sehingga baru saja memiliki pengurus yang definitif, mengingat Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah berdiri kurang lebih 26 tahun lalu? Apa sebenarnya yang terjadi dan kendala apa saja yang muncul dalam upaya-upaya pembentukan kepengurusan di tubuh PWI Tanimbar?
1: Menjawab pertanyaan Ibu Lisa tentang kenapa PWI di Tanimbar baru memiliki kepengurusan definitif sekarang, padahal daerah ini sudah berdiri sejak tahun 1999. Nah, ini memang pertanyaan yang sangat penting dan sering muncul. Kalau kita bicara jujur, melihat ke belakang, ada sejumlah faktor utama yang turut mempengaruhi. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia. Wartawan yang belum memenuhi standar organisasi, yakni PWI sebagai organisasi profesi itu punya mekanisme dan syarat yang tidak sederhana. Seperti mulai dari proses OKK, terus kemudian pengalaman jurnalistik, hingga uji kompetensi wartawan. Nah, dalam perjalanan waktu, jumlah wartawan di Tanimbar yang benar-benar memenuhi standar ini masih terbatas. Kemudian yang kedua, belum terbentuknya ekosistem pers yang kuat dan terorganisir. Selama ini, banyak rekan-rekan jurnalis yang bekerja secara individu atau dalam kelompok kecil, tapi belum terkonsolidasi dalam satu wadah profesi yang solid. Akibatnya, upaya pembentukan kepengurusan seringkali belum mencapai titik final. Kemudian, bagi saya, yang ketiga itu tentang tantangan geografis dan komunikasi di daerah kepulauan. Ya, kita ini wilayah kepulauan dan koordinasi tidak selalu mudah. Akses, jarak, dan keterbatasan fasilitas juga ikut mempengaruhi proses konsolidasi organisasi. Kemudian, alasan yang keempat, yang paling penting bagi saya, yaitu belum adanya momentum bersama yang benar-benar menyatukan semangat. Seringkali upaya sudah ada, tapi belum cukup kuat secara kolektif. Nah, momentum itu baru benar-benar terbentuk dalam beberapa waktu terakhir ini. Dan ketika kesadaran bersama itu tumbuh, kita membutuhkan satu organisasi profesi yang sah, kuat, dan diakui secara nasional. Nah, apa yang berbeda sekarang? Sekarang, kita melihat ada tiga hal yang bertemu dalam satu titik. yaitu ada kesadaran kolektif dari wartawan untuk berbenah dan naik kelas secara profesional. Ada dukungan dari PB Provinsi Maluku yang intens melakukan pembinaan. Dan kemudian ada dukungan dari pemerintah daerah serta stakeholder lainnya yang melihat bahwa kehadiran pers yang sehat dan bertanggung jawab itu penting. Nah, inilah yang kemudian melahirkan kepengurusan definitif PW Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Bagi kami, ini bukan akhir dari proses, justru ini awal untuk menata pers Tanimbar yang lebih profesional, lebih berintegritas, dan lebih dipercaya oleh publik. Nah, tentu saya dan teman-teman ingin memastikan bahwa ke depan wartawan di Tanimbar ini bukan hanya banyak secara jumlah, tetapi kuat secara kualitas. Bukan hanya cepat dalam memberitakan, tetapi juga tepat dalam pemberitaan dan bertanggung jawab. Nah, ini kan tuntutan profesi. Karena pada akhirnya pers bukan hanya soal berita, tetapi soal trust, soal kepercayaan. Dan kepercayaan itu harus dibangun, dijaga, dan dipertanggungjawabkan. Jadi, kalau boleh saya simpulkan, Ibu Lisa, sebenarnya bukan karena tidak ada upaya selama ini, tapi karena prosesnya memang membutuhkan waktu, konsolidasi, dan kesiapan bersama.
0: Oke, baik Bu Mun, terima kasih sudah menyampaikan kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam upaya-upaya pembentukan kepengurusan di tubuh PW Tanimbar di tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada pelantikan definitif. Oke, berkaitan dengan tema pelantikan PW kemarin pada 22 April lalu, yaitu menata fondasi menguatkan integritas PW Tanimbar sebagai pilar literasi dan demokrasi. Apa yang akan dilakukan PWI sebagai bagian dari instrumen pembangunan di Tanimbar?
1: Terima kasih Ibu Lisa atas pertanyaan ini. Ini pertanyaan penting. Tema yang kami gunakan dalam pelantikan kemarin adalah menata fondasi menguatkan integritas PWI Tanimbar sebagai pilar literasi dan demokrasi lokal. Ini merupakan arah kerja nyata kami ke depan. Kalau ditanya apa yang akan dilakukan PWI sebagai bagian dari instrumen pembangunan di Tanimbar, saya ingin menjawab dalam tiga peran utama. Yang pertama, pertama, PWI sebagai penguat literasi publik. Tentu kita melihat bahwa pembangunan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal kualitas pemahaman masyarakat. Karena itu, PWI akan mendorong edukasi literasi media, terutama bisa kepada pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Kemudian, kita juga mengajak publik lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi. Kita melawan hoax dengan menghadirkan informasi yang terverifikasi dan mendidik. Kemudian, tentu PWI Tanimbar ingin masyarakat Tanimbar tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga menjadi masyarakat yang cerdas dalam memilah informasi. Nah, itu pertama. Kemudian poin yang kedua, PWI sebagai penjaga ruang demokrasi yang sehat. Pers punya peran penting dalam memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan baik. Nah, ke depan kita tentu akan berupaya untuk menjadi pengawal kebijakan publik melalui pemberitaan yang kritis dan berimbang, memberikan ruang bagi suara masyarakat, terutama kelompok yang selama ini kurang terdengar. Kemudian menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dan tentu kita percaya bahwa demokrasi yang sehat itu lahir dari informasi yang jujur dan terbuka. Kemudian ketiga, PWI sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Dalam pidato kemarin saya menegaskan bahwa PWI bukan oposisi, tetapi juga bukan alat kekuasaan. Karena peran kita adalah menjadi mitra yang kritis, konstruktif, dan solutif. Kemudian mendukung program pembangunan yang berpihak pada rakyat melalui publikasi yang objektif, sekaligus memberikan kritik yang sehat atas kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan publik. Karena dalam pembangunan, kritik itu bukan ancaman, tetapi bagian dari perbaikan. Selain itu, secara internal organisasi, kami juga fokus pada penguatan fondasi, seperti peningkatan kompetensi wartawan melalui pelatihan dan uji kompetensi, dan ini sudah kita lakukan. Kemudian penegakan kode etik jurnalistik, membangun solidaritas antar wartawan, karena kita tidak bisa bicara pers yang kuat kalau orang-orang di dalamnya tidak dibekali dengan kapasitas dan integritas. Jadi Usliza, kalau boleh saya simpulkan, PWI Tanimbar ke depan tidak hanya sebagai organisasi wartawan, tapi sebagai bagian dari gerakan bersama untuk mencerdaskan masyarakat dan memperkuat demokrasi di daerah. Dan kami ingin pers di Tanimbar menjadi bukan sekedar penyampai berita, tapi menjadi penjaga kebenaran dan penggerak perubahan.
0: Oke, baik Bung Mon. Apa saja langkah-langkah awal yang akan dilakukan Bung Mon dengan PWI dalam sinergitas dengan tiap elemen penting di Tanimbar untuk membangun Tanimbar yang maju, kuat, dan kokoh, serta bermartabat?
1: Terima kasih Ibu Lisa. Ini juga pertanyaan yang sangat strategis. Kalau kita bicara tentang sinergitas untuk membangun Tanimbar yang maju,

kita juga akan menjalin komunikasi intens dengan semua pemangku kepentingan di daerah, apakah itu pemerintah daerah, DPRD, TNI Polri, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, hingga komunitas masyarakat sipil. Sebenarnya tujuannya sederhana saja. Ini untuk membangun yang saya sampaikan tadi, trust, kepercayaan, dan keterbukaan informasi. Karena tanpa komunikasi yang baik, pers mudah disalahpahami. Dan kita tahu bersama hal-hal itu yang sudah terjadi. Tapi kemudian tanpa pers yang sehat, pembangunan bisa kehilangan arah dan kontrolnya. Itu. Kemudian yang kedua, kita akan berupaya untuk memperkuat fungsi pers sebagai jembatan informasi, di mana PUI akan mendorong anggotanya untuk menghadirkan pemberitaan yang objektif, berimbang, dan solutif. Nah, tentu kita ingin agar setiap informasi yang disampaikan itu tidak hanya mengkritik, tapi juga memberikan perspektif dan solusi. Karena dengan begitu, pers tidak hanya menjadi sumber kegaduhan, tapi menjadi ruang dialog yang mencerdaskan. Kemudian yang ketiga, mendorong literasi publik dan melawan hoax secara sistematis. Tentu kita akan memulai dengan kegiatan-kegiatan edukasi, bisa sosialisasi literasi media di sekolah maupun di kampus, juga bisa membuat diskusi-diskusi publik, lalu kampanye-kampanye anti hoax. Karena masyarakat yang cerdas informasi adalah fondasi dari daerah yang kuat. Kemudian yang keempat, kita akan berupaya untuk meningkatkan kualitas dan integritas wartawan. Ini langkah internal, tapi tentu dampaknya besar. Nah, sebelum kami dilantik sebagai pengurus definitif, kami sudah mendorong diadakannya pelatihan dan uji kompetensi wartawan UKW pertama kali di Tanimbar dalam tonggak sejarah pers di daerah ini. Karena kita ingin untuk menegakkan kode etik jurnalistik, kita ingin untuk membangun disiplin profesional di internal PWI. Karena itu kita tidak bisa menuntut perubahan di luar kalau dari dalam kita belum kuat. Nah, itu langkah-langkah kecil yang sudah dan akan kita lakukan. Kemudian ya, poin kelima, kita juga akan membuka ruang kolaborasi pembangunan yang berbasis informasi. Kita bisa bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk dunia usaha seperti di sektor migas, UMKM, hingga komunitas lokal untuk mempublikasi potensi daerah, mengangkat isu-isu pembangunan, dan mendorong transparansi program. Karena dengan begitu, pers bisa menjadi bagian dari penggerak dan bukan sekedar pengamat. Dan yang paling penting, Uslisa, PUI ingin untuk memastikan bahwa dalam setiap langkah kita tetap berdiri pada satu prinsip, yaitu independensi, tetapi tidak eksklusif, kritis, tapi tidak destruktif. Dan kita berpihak, tetapi hanya pada kebenaran dan kepentingan publik. Jadi bisa saya simpulkan bahwa langkah awal yang akan kami lakukan adalah membangun kepercayaan, memperkuat kualitas, dan membuka kolaborasi. Karena hanya dengan begitu kita bisa membangun Tanimbar. Tidak cukup dengan kerja sektoral, tapi ada kerjasama dan semangat yang sama. Dan PUI siap menjadi bagian dari semangat itu. Terima kasih Ibu Lisa dan seluruh pendengar setia RRI Samlaki di mana saja berada. Kami di PUI Tanimbar masih belajar dan berbenah. Dan oleh karena itu kami mohon dukungan dan kritik dari semua pihak supaya kami bisa

0: menjalankan peran ini dengan baik. Dan semoga kehadiran PWI bisa memberi manfaat bagi masyarakat Tanimbar. Terima kasih, Kida Bella.
1: Baik pendengar, demikian bincang-bincang kami bersama Ketua PWI Kepulauan Tanimbar, Bung Mon Lolonlun, yang sudah hadir. Terima kasih Bung Mon yang sudah hadir di studio kami di sore hari ini. Tentunya menjadi harapan kita bersama agar PWI Tanimbar benar-benar dapat menata fondasi dan menguatkan integritas agar dapat bersinergi dengan tiap elemen penting di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini demi menciptakan Tanimbar maju, kuat, kokoh, dan bermartabat. Kami ucapkan selamat atas terpilihnya Bung Mon dan rekan-rekan wartawan Tanimbar yang sudah dilantik. Semoga makin maju dan makin kuat dalam menjalin kerjasama bersama pemerintah daerah dan semua unsur di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Akhirnya kita sampai pada akhir dari bincang sore kita kali ini. Kami ucapkan terima kasih Bung Mon dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi-Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom Salve, Kida Bella, salam sejahtera untuk kita semua. Akhirnya kami undur pamit dari ruang dengar Anda, kami ucapkan ubila morang itang di tinemun, ratenur kit monuk di desar. Perabat kerja, menanggung jawab koordinator SP Samlaki Gonelis Legutur, host Lisa Waryun dan mixing serta musik director Andre Kanikir.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wal-syarafa wal-darajat al-aliyat al-rafi'ah وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wahul Azizul Hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafizah fi dhuhrihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah, sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas, selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan,

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Suara Rebra 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Halo teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Ida Rapka. Kita akan informasi yang pertama teman Pro 2. Kontingen Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kota Tidore Kepulauan dijadwalkan bertolak menuju Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta pada Selasa 4 Agustus 2026 untuk mengikuti Jambore Nasional 2026. Ketua Korcap Gerakan Pramuka Kota Tidore Kepulauan Andi Abdul Salam mengatakan seluruh kontingen terlebih dahulu menuju Asrama Haji Kota Ternate pada Selasa pagi untuk mengikuti acara pelepasan yang dipimpin Gubernur Maluku Utara. Setelah mengikuti prosesi pelepasan, seluruh kontingen asal kabupaten dan kota di Maluku Utara akan diperangkatkan menuju lokasi kegiatan menggunakan transportasi laut menuju ke Jakarta. Jambore Nasional 2026 akan diisi dengan berbagai kegiatan yang dirancang melalui pendekatan edukatif, rekreatif, kreatif, produktif, inovatif, serta kegiatan yang menantang. Komposisi kegiatan terdiri di atas 75% aktivitas di dalam kawasan perkemahan dan 25% kegiatan di luar perkemahan. Konsep Gerakan Pramuka Kota Tidore Kepulauan mengirimkan sebanyak 98 orang dalam kontingen Jamnas 2026. Jumlah terdiri atas 4 regu putra dan regu putri, 8 orang pembina dan 26 personel tim teknis. Kita ke informasi nasional Taman Pro 2. Indonesia diprediksi masih menghadapi kemarau yang lebih kering hingga September 2026. Sementara curah hujan tinggi baru muncul secara bertahap ya pada Oktober sampai November. Mulai laman resminya BMKG yang menyebut puncak musim kemarau tahun ini terjadi pada bulan Agustus dan berlanjut di sejumlah wilayah pada September. Tidak cuma lebih kering, durasi kemarau-nya juga diperkirakan lebih panjang dari kondisi normal. Sebanyak 437 zona musim atau hampir separuh wilayah daratan Indonesia diprediksi mengalami kemarau lebih lama, sementara El Nino diperkirakan bertahan setidaknya sampai awal 2027. Sekian untuk Inform Pro 2 di malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

Oke, teman Pradua, gimana? Iya, masih awal bulan kayak gini. Uang pasti masih banyak dong ya. Ya, pasti dong ya. Semoga aja bisa bertahan sampai akhir bulan ya. Karena mungkin di bulan Agustus ini sepertinya banyak kegiatan ya. Nanti juga di bulan Agustus ini kan pastinya akan ada 17 Agustusan gitu. Agustusan, terus mungkin ya banyak yang nikahan atau ada teman-teman yang ulta. Ya, simpan-simpan aja ya, hemat-hemat aja uangnya teman Pradua. Dan teman Pradua, ini sebenarnya ada kabar baik juga teman Pradua dari PT Pertamina Patraniaga yang resmi menurunkan harga BBM non subsidi mulai 1 Agustus kemarin teman Pradua. Nah, dimulai dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB ya sebesar 5% ya mungkin di DKI Jakarta. Itu misalkan ya, DKI Jakarta kan harga Pertamax kan turun jadi

dan juga instagenik adalah jawabannya. Selain itu pula, ada glamping seru dengan pilihan panorama alam yang menakjubkan. Seperti di Lakeside Ranca Bali yang tidak boleh ketinggalan, apalagi kalau bukan wisata.

sebagai co-mentor bagi IMT Bulan Sabit Merah Indonesia dalam persiapan menuju sertifikasi yang sama juga nih. Wah, keren banget ya. Jadi keterlibatan ini tuh mempertegas kalau komitmen MDMC Muhammadiyah itu dalam memperkuat kapasitas M

Yes, it's me dari Alit yang udah nemenin kamu teman perdua. Nah, ini kita ke Ternate dulu teman perdua. Jadi warga lingkungan Akega Ale Kelurahan Sangaji bersama Perumda Akega Ale Kota Ternate ini menggelar ritual Akema Show 2026. Jadi kegiatan itu jadi bagian dari upaya pelestarian sumber air sekaligus menjaga kearifan lokal nih teman perdua. Wali Kota Ternate ada Pak Taufik Soleman bilang kalau misalkan ritual Akema Show ini merupakan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun pastinya ya, dan perlu dipelihara sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat. Dan menurut Pak Taufik juga, tradisi ini tuh memiliki makna penting dalam menjaga keberlanjutan sumber mata air itu ya. Jadi Pak Taufik juga menjelaskan kalau sekitar 60% kebutuhan air bersih Kota Ternate ini tuh berasal dari sumber mata air Akega Ale. Karena itu masyarakat nih memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestariannya, antara lain dengan tidak membuang sampah dan limbah sembarangan di sekitar kawasan sumber air. Dan sementara itu juga ada ketua komunitas Save Akega Ale, ada Alwan M. Arif juga mengatakan kalau masyarakat setempat hingga kini tuh tetap konsisten ya melakukan upaya konservasi Akega Ale karena kawasan itu merupakan sumber utama air bersih bagi Kota Ternate. Jadi ancaman menurut Alwan juga, ancaman terhadap Akega Ale itu masih terus ada nih, mulai dari intrusi air laut hingga potensi pencemaran yang dapat mengganggu kualitas sumber air juga. Wah. Jadi kita semua ini berharap ya kalau ritual Akema Show ini tuh bisa menjadi agenda tahunan yang terintegrasi dalam program Dinas Kebudayaan sebagai salah satu bentuk pelestarian kearifan lokal Kota Ternate ya. Semoga aja air bersih di Kota Ternate bisa terus terjaga ya, sumber mata airnya, dan pastinya ini juga menjadi apa ya, tanggung jawab bersama juga nih untuk warga Kota Ternate yang tidak membuang sampah sembarangan ya. Apalagi di Barangka-Barangka nih banyak sekali ya. Ampun, tong suka kasih sedia tanpa sampah, medong pasti selalu buang di Barangka-Barangka lah, di kali-kali lah. Ih. Jadi harus tetap ya untuk menjaga kebersihan ya lingkungan gitu teman perdua. Karena kalau kita nggak sadar gitu ya akan kebersihan lingkungan, ya efeknya atau dampaknya balik ke kita lagi gitu teman perdua.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi?
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.

0: Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
1: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

Tahukah kamu, ketika harga bahan bakar minyak BBM mengalami kenaikan, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan bannya sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.

0: Baik, teman berdua, waktu sudah menunjukkan di pukul 19.55 ya. Setelah ini sama-sama kita mengikuti kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Mas, kamu hamil ya?
2: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
1: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
2: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
1: Oh, berarti Mas lansia ya?
2: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
1: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
2: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa nggak boleh?
1: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan, Mas.
2: Oh, alah, astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu. Duduk di sini, Bu.

0: sekali ke jam kedua teman pre 2 pastinya cuma di RRI pre 2 Ternate, teman terbaik kamu dijaga malam ini ya, dan masih nemenin kamu sampai di jam 12 teman pre 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru juga di malam hari ini. Jadi kamu gak usah in, kamu gak usah kemana-mana, stay tune aja, gak usah ganti frekuensi di 96,7 aja. Atau mungkin kamu bisa follow Instagram maupun TikTok kami di RRI Pro 2 Andrew Ternate, duanya pakai angka ya. Dan setelah ini basi balik lagi buat nemenin kamu, kita ngobrol-ngobrol seru ya, cuma dijaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Get this one right here. It's for anyone who got paid, anyone who got their heart just to be free.

0: FM Ternate. Teman terbaik kau.
1: Oke, jaga malam. Idar masih nemenin kamu juga, teman Perdo di Berit ke-14 lepas dari jam 8 waktu Indonesia Timur di kota Ternate, teman Perdo. Gimana? Kamu udah makan malam belum? Makan malam dengan apa? Di malam hari ini, teman Perdo, boleh dong spill-spill makanannya. Aku juga bingung mau makan apa ya, tapi ya nanti sih makan di rumah ya. Karena udah masak ya. Kalau misalkan nih ya, yang lagi masih tinggal bersama orang tua, kalau orang tua masak itu makan, jangan cari makanan di luar lagi ya, kecuali mungkin kamu ngekos atau udah punya rumah sendiri atau sudah berkeluarga sendiri gitu. Ya udah makan makanan masak kayak masakan ibu gitu ya, hargain gitu. Aduh, ngamuk-ngamuk gitu ya. Nah, teman Pradua ya, ini kalau kita lihat tadi kan aku udah spill juga kalau misalkan di sini tuh punya adat atau ritual juga nih teman Pradua. Yang ada di Kota Ternate yaitu ritual Akema Sow ya, itu apa ya istilahnya kayak ritual juga ya untuk Akega Ale sendiri agar air tetap bersih di Akega Ale, untuk Kota Ternate juga ya. Terus juga apa ya namanya ya, ya untuk kebersihan air-air yang ada di Kota Ternate ini gitu kan, sebagian kan penuh menggunakan mata air dari Akega Ale sendiri, teman Perdua. Nah, itu dia nih. Nah, ini kan selain ritual di Akega Ale kan mungkin banyak nih ya ritual-ritual unik juga yang ada di Indonesia ataupun di Kota Ternate atau di Maluku Utara yang lainnya. Coba dong kamu boleh gak sih kamu kasih tahu mungkin ritual-ritual yang ada di daerah kamu, entah itu ritual yang unik, ritual-ritual yang apa ya, istilahnya yang wajib banget dilakuin setiap tahunnya atau mungkin beberapa bulan sekali gitu ya. Kamu boleh dong spill-spill ke aku, teman Pradua, kasih tahu ke aku ritual-ritual unik apa sih yang ada di daerah kamu. Langsung aja ke WhatsApp mungkin ya di 0813-7312-5896, nanti aku bakal bahas ya ritual-ritual unik yang ada di Indonesia ini, teman Pradua.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Banjir, banjir! Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi? Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
2: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
1: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Alright, masih balik lagi buat temenin kamu teman perdua. Dan tadi aku udah bilang kalau misalkan aku bakal bahas nih tradisi-tradisi unik yang ada di Indonesia juga. Nah, ini yang pertama ini tuh ada tradisi mekare-kare gitu. Yang ada di Bali. Nah, Bali ini kan terkenal nih keindahan alamnya. Pulau Dewata itu juga punya kebudayaan yang syarat akan makna. Salah satunya tradisi mekare-kare atau biasa disebut upacara perang pandan dari desa Tenganan Karangasem. Oh, upacara itu merupakan bentuk persembahan yang dilakukan sebagai penghormatan pada Dewa Indra, terus Dewa Perang dalam kepercayaan Hindu di Bali, teman perdua. Nah, upacara mekare-kare itu biasanya juga dilakukan setiap tahun pada Sasih Kalima atau sekitar bulan Juni dalam kalender Masehi. Umumnya upacara itu akan diawali dengan memohon keselamatan dan kemudian dilanjutkan dengan pertarungan menggunakan daun pandan. Unik juga ya. Oke. Itu dia teman perdua. Terus juga ada nih tradisi Tabuik Sumatera Barat. Tradisi ini tuh berasal dari Kota Pariaman Sumatera Barat ya. Tabuik juga diambil dari bahasa Arab yang artinya peti kayu. Karena secara simbolik tradisi ini tuh menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang membawa terbang jenazah Husain ke langit dengan burak ya karena meninggal mengenaskan dalam perang Karbala. Jadi tradisi ini dilaksanakan secara besar-besaran mulai dari tanggal 1 Muharram hingga 15 Muharram dan dimulai dengan mengambil tanah, terus menebang batang pisang, terus mata'am, mengarak jari-jari, mengarak sorban, tabuik naik pangkek ya hingga hoyak tabuik. Oke. Itu dia ya, cukup lucu dan unik juga nih teman berdua ya. Ini masih ada lagi nih beberapa tradisi-tradisi lagi. Jadi kalau misalkan di daerah kamu punya tradisi unik juga nih, boleh dong kasih tahu ke aku teman berdua ya. Bisa WhatsApp ataupun DM Instagram di @reperduan_rt. Duanya pakai angka, nanti dia bakalan bacain gitu ya. Terus buat kamu yang lagi di jalan juga tetap hati-hati, yang ada di Ternate, di Sovivi, di Sidangoli, di Jelolo, di Tobelo, di mana lagi, Hiri, di Batang Dua, di Bacan, di Tidore, ya pokoknya seluruh kabupaten kota yang ada di Maluku Utara ataupun yang lagi di luar Maluku Utara juga tetap berhati-hati dan jaga kesehatan ya teman berdua. Idara kembali di sini bakal balik lagi buat temenin kamu. Jadi stay tune terus, cuma dijaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Ganti. Ada yang lain gak? Isu pagi tuh hari ya. Isu pagi tuh.

0: closing closing
1: Oktober 2000.
2: Halo Pak.
3: Halo.
2: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
3: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
4: Menuju ke TKP berikut.
3: Baik.

Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pake, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

Oh, Place dari Louis Tomlinson yang nemenin kamu teman Prairie masih lagi dan membahas soal tradisi-tradisi yang unik di Indonesia. Nah, kalau tadi udah ada tradisi dari tradisi Tabuik Sumatera Barat dan tradisi Mekare-kare Bali. Sekarang ini adalah tradisi Baunyale Nusa Tenggara Barat. Nah, di Nusa Tenggara Barat ini terdapat tradisi yang bisa dibilang unik ya, karena tradisi ini tuh menangkap cacing laut di sepanjang pantai Pulau Lombok, teman Predua. Nah, tradisi ini tuh juga dilakukan secara turun-temurun ya, setiap tanggal 20 di bulan 10 pada penanggalan suku Sasak atau sekitar bulan Februari pada kalender Masehi, teman Predua. Nah, dalam tradisi ini juga ribuan orang tuh menangkap cacing laut ya atau nyale ya, yang dipercaya adalah jelmaan Putri Mandalika. Mandalika sendiri kan merupakan putri cantik yang menganyutkan diri ke laut supaya terhindar dari peperangan antar pangeran yang memperebutkan dirinya. Nah, tradisi Baunyale ini diselenggarakan di sepanjang pantai bagian selatan hingga timur, dan menurut kepercayaan masyarakat setempat, banyak atau tidaknya nyale yang muncul tuh diyakini sebagai pertanda banyak tidaknya hasil panen para petani di tahun itu. Oh, kayak gitu ya. Oke. Unik juga nih teman berdua. Next juga ada tradisi dukderan ya, dukderan Jawa Tengah. Memasuki bulan suci Ramadan ya, ini ada hal menarik yang dilakukan oleh warga Semarang dalam menyambut bulan ini. Jadi mereka ini punya tradisi unik yaitu dukderan yang telah ada sejak masa kepemimpinan Bupati Kiai Raden Mas Tumenggung ya, Purbaningrat ya. Yaitu tradisi ini tuh pada awalnya tuh muncul akibat perbedaan pendapat masyarakat mengenai penetapan di bulan Ramadan. Nah, tradisi dukderan ini diawali dengan upacara dengan penampilan para penari, lalu disusul oleh arak-arakan warak ngendok ya. Atraksi warak ngendok ini dan parade menuju Masjid Kauman Semarang atau Masjid Agung Jawa Tengah. Oke, itu ya. Jadi selama bulan Ramadan, kalau di Ternate sendiri atau mungkin di Maluku Utara, yaitu kan ada itu pas bulan puasa, yaitu malam ela-ela ya, pawai obor lah, pawai ela-ela gitu teman berdua. Nah, terus ada tradisi Seba Banten. Dari suku Baduy dari Lebak Banten ternyata memiliki tradisi unik yang jarang diketahui banyak orang ya teman berdua, yaitu upacara Seba ya bacanya ya. Nah, upacara itu bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur atas hasil panen yang berlimpah kepada Yang Maha Kuasa serta harapan akan keselamatan. Jadi upacara ini bisa diartikan sebagai apa ya, kunjungan resmi masyarakat Baduy setelah musim panen, di mana masyarakat Baduy ini tuh menyerahkan hasil panen mereka ke bupati, dan pemerintah menyerahkan bingkisan juga kepada perwakilan masyarakat Baduy. Wow, itu ya teman Predua ya. Banyak juga nih tradisi-tradisi unik ya. Mungkin ada lagi tradisi unik ya, kalau misalnya kamu masih punya tradisi unik di daerah kamu juga boleh banget kamu kasih tahu ke aku ya. Setelah ini kita akan balik lagi nih ya, jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja terus cuma di area Predua Ternate, teman terbaik kamu.

Baik teman Pradua, nanti di jam 9 ya bakal ada music live chat pastinya setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Timur. Teman Pradua ya, Ida akan balik lagi nanti di jam 10 karena kamu ditemenin sama teman-teman Pradua Jakarta setelah ini 1 jam nih teman Pradua. Dan di hari Senin ini bintang tamu yang cukup spesial juga ada Romaria yang akan nemenin kamu ya barengan sama Edi dan Elan di Pradua Jakarta, teman Pradua. Satu lagu lagi sebelum jam 9 ya, ada Fire in the Belly, Les Raffim.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Church.
1: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edith gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, spill gak, Edith?
0: Aduh, masa iya gak di-spill? Masa ntar kita mau suaranya doang?
1: Lu tadi bilang malu.
0: Oh iya benar. Aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
1: Kita sudah bersama Roma Ria.
0: Baik.
1: Kamu manggil dia om ya?
2: Jangan dong, nanti
0: kan seumuran abangnya.
2: Iya, jangan.
1: Seumuran abangnya, bener.
2: Kakak aja kakak.
0: Oh iya benar, kakak. Cocok.
1: Mas
0: ya bebas lah, apa aja lah ya.
2: Kakek. Aduh,
0: jangan terlalu tua.
1: Opung,
2: boleh opung. Eyang, kebanyakan.
1: Kita bersama Roma Ria. Halo Roma Ria.
2: Wah.
0: Tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
2: Malu sama kucing, masih kecil banget kak. Iya.
1: Umur berapa waktu malu sama kucing?
2: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin. Iya.
0: 5-6 tahun.
1: Kamu bilang kamu terakhir ke RRI waktu masih kecil.
2: Masih kecil.
1: Kita ingetnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
2: Iya dong.
0: Wow, time flies banget, cepet banget rasanya. Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Itu era apa bisa dibilang ya, mungkin lagu-lagu ya, mungkin banyak orang kenal juga ya kan, di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
2: Itu album superhero namanya.
0: Oh superhero ya,
2: benar-benar. Yeah.
0: Itu 5-6 tahun udah bikin lagu bro.
1: Iya, dan namanya superhero lagi.
0: Superhero, benar. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya, tahun ini ya?
2: Tahun ini.
0: Gimana perjalanan
2: musik? Pasti seru banget sih, karena aku bawa fun aja kan dari kecil, karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
0: Ah, benar.
1: Yeah. Tapi kamu juga ini nggak? Apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Roma Ria gitu?
2: Itu udah pasti kak. Apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan, pasti kayak ini yang malu sama kucing itu ya. Ibu-ibunya yang kenal.
1: Masih. Ciao.
2: Wow.
1: Tapi kayak kaget gak kayak, udah segede gini sekarang gitu.
2: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu.
0: Iya sih, ikonik banget dulu.
1: Banget, ikonik banget. Dulu masih digandeng sama Bastian kemana-mana.
2: Iya betul.
1: Ya ampun.
0: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan.
2: Yes.
0: Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang
2: beda sih. Beda banget ya kan
0: gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut pautin gitu kadang capek gak sih? Kesel gak sih?
2: Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang ingetnya itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
1: Oh iya.
2: Cuman dibedain aransemennya. Aku bikin R&B biar vibe sama.
1: Bener. Keren banget.
2: Iya gitu.
1: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang sekarang.
2: Jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
1: Oh, alright. Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B, Romaria?
2: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Lagu sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
0: Alright.
2: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan. Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus. Jadi udah ada nyawanya gitu.
0: Siapa dengerin siapa?
2: Tori Kelly aku suka banget.
0: Wow.
2: Karena dia juga curly hair, jadi lucu kan.
1: Oh, jadi kamu pengen kayak dia nih.
2: Betul, role model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar, Ariana sama Beyonce aku suka.
1: Wow.
0: Kental sih.
1: Parah, mendarah daging itu.
2: Iya.
0: Benar.
1: Jadi dari tapi kamu dari karakternya emang apa ya? Suka jingkrak-jingkrak kali
2: gitu. Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu, enggak bisa gitu.
1: Aduh, energinya ketahan nih.
2: Iya kan.
1: Iya, benar-benar cocok nih di R&B.
0: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
1: Fun-fun aja udah.
2: Betul.
0: Alright. Alright, dan Romaria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
2: Bulan Juni.
0: Ya. Judulnya adalah 24/7.
1: Ini bener ya bacanya 24/7
2: bener.
1: 24/7 gitu.
2: Bisa 24/7, okay. Bisa 24/7. Kayak banyaknya 24/7 sih.
0: Oke. Okay. Nah, nanti lo hitung ya 24/7 berapa?
1: Tiba-tiba disimal.
0: Ya, dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria ya. Buat kamu yang pingin tanya-tanya, penasaran sama kabarnya Romaria sekarang. Boleh mah langsung drop aja di live chat YouTube RRI di Jakarta ya.
1: Iya, betul banget. Atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811-800-105.
0: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan Elite dan juga Romaria. Yeah. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria.
0: Yes. Betul.
1: 24/7.
0: Nah, ini nih. Ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
0: Aduh.
2: Ini. Gen Z gak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener.
2: Nah, itulah sih terjadinya 24/7.
0: Oh. Bener kan, Lana?
1: Ah, gak usah dong.
2: Ngerasain juga ya.
1: Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Oke. Okay. One of them.
2: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih, Kak? Oh, aduh.
0: Iya, okay.
2: Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku release.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi enggak sabar, lagi kangen. Okay. Lagi kangen. Karena kan enggak sabar ketemu dia, kan. Karena jauh jaraknya. Hmm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu-gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya, Kak. Siapa tahu.
1: Nanti kita dengerin nanti. Nanti kita dengerin.
0: Ya, bener. Oke.
1: Okay. Lu lemparnya kayak gitu sih.
0: Ya elah.
1: Lu mikir gue relate.
0: Emang enggak?
1: Apa?
0: Emang enggak?
1: Eh, kalau bisa. Terlalu ngelempar lo.
0: Oke, berarti ini adalah seseorang yang enggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oh, oke, okay. Berarti enggak cuma pasangan
2: doang. Cuma pasangan doang. Oh. Jadi bisa family juga bisa gitu.
0: Alright, berarti kamu ngambil sisi excited-nya ya.
2: Excited, lagi centil-centilnya enggak sabar ketemu, ada make-up-nya gitu.
0: Oke.
2: Yes.
0: Oke, okay. Masih ada fun-nya ya tentunya.
2: Masih ada fun-nya.
0: Ala Romaria. Okay.
2: Gen Z banget lah aku pikirnya.
1: Gokil. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya enggak? Siapa tahu.
2: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
1: Biar inline gitu.
0: Biar inline sih. Kan.
2: Udah itu dulu aja, Kak, enggak apa-apa. Gak usah dibawa-bawa lagi deh, udah kenal lo, gak apa-apa.
0: Bener. Oke. Baik, ngomongin soal excitednya ketemu seseorang yang mungkin udah lama gak ketemu gitu ya. Nah, kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
1: Itu.
2: Aduh. Pernah, kadang okay. Mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya. Mungkin kayak mereka tentuin jam berapa. Terus datangnya lambat.
0: Okay.
2: Aku yang harus nunggu. Terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih, Kak.
1: Soalnya Romaria ini tipenya kalau mau diajak hangout energinya udah ngumpul.
2: Udah ngumpul. Aku udah kayak dari berhari-hari lalu. Aku udah siapin outfit, makeupnya mau kayak gimana, hairstyle-nya gimana.
0: Iya benar. Se-effort itu, sedet
2: effort
0: itu.
2: Jadi
0: tapi kalau orang lain gak, itu kan kayak
2: sakit hati gak sih, bete banget.
1: Bete. Iya. Kamu berarti kebalikannya edit. Edit kalau diajak nongkrong, kalau gak hamin satu atau hamin dua gak mau berangkat ya. Ini orang ini
0: kenapa?
1: Energi lebih cepat habis.
0: Iya enggak. Maksudnya kalau direncanain jauh gak apa-apa.
1: Iya.
0: Gue bisa prepare.
1: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu. Bener. Jadi kayak ayo kita nongkrong.
2: Iya betul. Aku anaknya nongkrong banget.
1: Nongkrong banget. Kayak kamu kan?
0: Iya, aku banget gitu.
1: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya?
2: Sering terjadi, apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih. Terus tiba-tiba dia nelpon, jadi enggak? Ini apa tuh dibilang jadi enggak? Ya jadi dong.
1: Enggak, lihat aku udah make up nih.
2: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
0: Iya sih.
1: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
2: Bahasanya gitu banget ya guys.
0: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
1: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
0: Iya, bener. Oh gitu. Tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada kan ada pasti ada lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
2: Kalau aku ya pasti apa ya, me time aja lah.
0: Karena
2: ujung-ujungnya kita balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau nggak di kamar ya nggak apa-apa gitu.
1: Gitu. Jadi malah balik me time aja.
2: Iya. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga nggak apa-apa gitu.
0: Oke.
1: Kayak sering ya Romaria gitu nih. Dari ceritanya
2: kayak lumayan. Iya. Kayak udah gimana gitu. Udah pengalaman.
1: Teman-teman kurang ajar ya.
2: Enggak kok.
1: Oh iya iya.
2: Parah nih coy.
1: Teman-teman Maria kamu jangan kayak gitu dong.
2: Parah.
1: Orang udah datang juga.
0: Iya.
1: Orang udah excited pengen
0: nongkrong. Jadi nongkrong. Apa
1: enggak? Iya masa
2: jadi. Ya, masih ditanyain.
1: Masa jadi apa enggak?
0: Bener.
1: Oh jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
2: Iya.
0: Okay. Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy. Tetap dengan fun. Balutan R&B tentunya.
2: Yes. Karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
1: Oh wow.
2: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit. Terus aku coba-coba nulis.
1: Wow.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
2: Deg-degan banget sih kak. Excited, aku excited banget. Cuman aku kayak apa ya, kalau sekarang sih lega. Cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak aduh bakal suka gak ya. Sebab aku tuh kayak deg-degannya deg-degan parah. Karena ini first time juga kan aku nyiptain karya aku sendiri. Biasanya kayak aku terima jadi udah aku nyanyi.
0: Bener-bener.
2: Tapi sekarang aku ikut prosesnya.
0: Alright. Tapi ada rasa ketakutan gak?
1: Iya.
0: Ketika maksudnya mau rilis gitu.
2: Itu pasti tuh aku deg-degan banget. Pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak wah aduh gak kuat.
1: Deg-degan parah.
2: Karena pas aku belum rilis aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah kak. Baru dingin banget. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full jadi aku masih tetap gak lega kan.
0: Iya.
2: Takut gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
1: Penasaran gak sih ini 24/7 apa nih?
0: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Ellen relate ya kan. Siapa tahu lah.
2: Relatein aja bang.
1: Iya. Kita dengerin dulu gimana.
2: Let's go.
0: So langsung aja ini dia Romaria dengan 24/7.

0: Music Live Show.
1: Yes, dan masih barengan sama Romaria.
0: Halo. Tadi kita udah dengerin 24 per 7 gitu ya.
2: Jatuh.
0: Hey, emang gitu?
1: Kayaknya kayak gitu. Kalau gak salah ya.
0: Kalau jadi ragu sih.
1: Enggak dong.
0: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
2: Aduh, jangan dong kak.
0: Jangan ya.
1: Udah gue gak mau tahu.
0: Kok mood swing banget orang. Alright. Ngomongin 24 per 7 nih, yes. Ya, tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya,
2: enakan banget.
0: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin
1: konten.
2: Sebelum rilis. Wow. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
0: Asik.
2: Cek ombak cina.
1: Pre-release tuh udah banyak yang make.
2: Oh my
0: god. Gitu. Ada gak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
2: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
0: Oh iya benar.
2: Karena yang nyanyi juga pernah.
0: Bukan kita yang ngomong.
2: Cerita aja santuy kan.
1: Sharing aja.
0: Bener, itu cerita lama kan?
1: Cerita lama.
0: Bukan sekarang kan?
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Mancing.
1: Enggak.
2: Mancing mania.
1: Gak ikutan.
2: Next topic.
1: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
2: Iya betul.
1: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
2: Iya, di DM banyak banget kak. Kayak kak, okay. Gimana ya cara ngatasin kalau gamon, kalau okay. Misalnya dia gak tepatin waktu atau gak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi gak usah nanya ke aku. Aku kan gak bisa nasehatin kamu gitu.
1: Betul, dua kata lucu, HTS putus.
2: Masih banyak nih yang kesindir nih.
1: Iya.
2: Aduh. Banyak yang kesindir.
1: Oh iya lagi gitu. Iya lagi.
0: Situ HTS.
1: Iya.
0: Jadian aja kagak kok putus.
1: Tolong di klip ya. Bagian itu tolong di klip ya.
0: Tolong di klip. Aduh.
1: Tapi
0: aduh.
1: Itu akhirnya jadi apa ya. Jadi sebuah ini gak. Kamu ngerasa kayak. Ih ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
2: Iya benar. Aku jadi kayak. Apa ya. Tong ininya loh. Kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih. Baca-bacain komen. Bacain DM. Seru banget.
1: Karena lagunya kayak centil gitu.
2: Centil ya. Ada centilnya.
1: Centil banget ya.
2: Ada galonya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
0: Oke, menarik.
1: Dia mengambil market di saat yang tepat sih menurut
0: bener. Bener. Marak terjadi. Ya.
1: Marak terjadi. Ya,
2: karena lagi itu lagi.
1: Lagi.
0: Apa tuh?
1: Udah. Tapi ya emang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
2: Wow.
1: Buat teman-teman Gen Z itu kadang kayak aduh ngapain sih pacaran gitu. Gue lo usah ketawa dong. Lo bagian bantuin gue disini dong.
2: Guys itu yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
1: Lo bagian timbalin dong. Back sound kayak apa kayak gitu.
0: Gak apa-apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lo tuh lucu aja ya, gitu kan.
1: Yaudah liat ngomong deh.
0: Alright. Sekarang okay. Kita mau kepo ini soal produksinya kan ini ditulis sendiri kan?
2: Ditulis sendiri.
0: Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
2: Udah lama. Pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih kak. Karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
0: Oh gitu. Berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lah.
2: Belum selesai. Jadi pas aku, iya bener belum selesai kak. Itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis, terus hari sehari kemudian itu kayak kita ngobrol aku sama songwriter aku bilang coba-coba ya kali ya upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh. Coba upload setengah. Tiba-tiba booming banget kak.
1: Terlalu iseng ya.
2: Langsung viral. Terus kita kan kayak waduh belum selesai gitu kan. Oh, banyak banget lagi yang harus dibikin. Aduh.
1: Yeah.
2: Itu sih serunya di situ sih kak.
0: Bener. Itu Gen Z banget sih.
2: Iya karena sampai
0: industri top banget.
1: Rilis kali ya.
2: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
1: Sampai udah mana nih sisanya nih?
2: Iya, aku kayak udah sabar bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau langsung dijegrek, langsung itu rilis kan belum.
1: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih. Belum kelar.
2: Iya makanya benar.
0: Benar-benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
1: Full.
2: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh.
1: Sebulan setengah. Oke.
2: Sebulan setengah.
1: Lumayan.
2: Itu cukup sih menurut aku sih kak. Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya gak gampang puas ya kak. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
1: Oke. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih.
2: Kalau aku apa ya, mungkin struggle-nya karena first time aku nulis, jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking, bisa gak ya. Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu.
1: Oh, cuma kayak aduh gue bisa enggak ya? Ya
2: untuk selainnya enjoy aja karena menurut aku ini aku banget gitu. Jadi aku enjoy. Yeah,
1: benar. Yes. Sudah. Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
0: Ya. Yeah. Itu dia. Tapi gimana nih? Kan Romario juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu. Itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR ya kan?
2: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku. Cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga. Jadi guru aku udah ngertiin.
0: Paham ya?
2: Udah paham.
0: Oke.
2: Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik, kayak ini lagi pelajarin ini, lu ini di rumah ya gitu.
0: Oh, kebantuin juga gitu.
2: Kebantuin
0: ya?
2: Juga. Jadi memang pada supportive teman-teman.
1: Kok butuh joki tugas ya?
0: Aduh, enggak usah, jangan, enggak boleh.
2: Enggak boleh. Jangan ya, guys. Enggak boleh. Enggak boleh, guys. Boleh.
0: Skripsi oke.
1: Lebih enggak boleh. Enggak boleh. Tugas enggak boleh. Apalagi terus skripsi.
0: Bercanda, guys.
1: Joki Trino
0: masih.
1: Joki Trino.
0: Udah.
1: Sorry.
0: Gede joki kaki enggak ada ya?
1: Batu ganti plat dulu gitu.
0: Jangan dong.
1: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk nge-balancing sekolah sama musik ya.
2: Iya, betul.
0: Tapi pernah enggak? Maksudnya lagi pelajaran nih, lagi di sekolah, tiba-tiba kepikiran ide, lirik atau nada
2: pernah,
0: tuh gimana?
2: Pernah Kak, sumpah itu aku pernah. Oh. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7 ini, aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain, padahal kan emang harusnya enggak bisa kan. Cuman ya gimana di luar kendali kan
0: gitu.
2: Kayaknya enak gini deh gitu. Jadi tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain lu gitu.
0: Tapi akhirnya ditulis atau?
2: Aku biasanya bikin di notes HP.
0: Oh, di notes HP.
2: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri. Cuman aku kayak kurang pede aja. Makanya baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
1: Menurut teman-teman kamu tuh kamu tipe yang ini gak sih yang aktif dan pecicilan gitu atau
2: iya. Emang iya. Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga gak tahu kenapa.
0: Oke.
2: Kayak for no reason, aku gak tahu ya. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan. Ngobrol terus, yapping-yapping gitu.
0: Iya bener-bener, gacor.
1: Okay. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja di notes.
0: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini, sudah ada pertanyaan yang masuk ke
2: boleh
0: kita.
2: Boleh dong.
0: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Sahabat KMLC Music Live Church.
1: Yes, masih bareng Ellen Edit dan juga Romaria. Yes. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
0: Silakan, ada siapa tuh?
1: Ada dari Noval Al-Ghifari.
2: Halo Kak Noval.
1: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
2: Bener.
1: Ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah lagu.
2: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu, kan Malu-Malu Kucing. Jadi enggak apa-apa.
1: Jadi enggak apa-apa.
2: Udah santai aja.
1: Malu Sama Kucing yang benar tapi ya.
2: Malu-Malu Kucing ya. Enggak apa-apa juga kok.
1: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single ada next plan enggak sama coba collab sama siapa gitu?
2: Wow, ada.
1: Oh, sama
2: collab aku udah.
1: Dibilang sama Kak Babas, Bastian.
2: Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas masih kecil. Aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya Cinta-Cintaan lucu kali ya.
0: Lucu.
2: Ya, atau enggak apa gitu kek yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
1: Mau banget.
2: Bisa lah.
1: Udah kepikiran tapi ya?
2: Udah kepikiran. Aku udah omongin juga sama Abang.
0: Mau dong Abang, Yong?
2: Mau dong.
1: Masa enggak mau? Masa adiknya minta enggak dikasih?
0: Coba tuh iseng ya kan.
2: Mau lah.
1: Sama gerah gitu. Gitu, enggak dong. Jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan
2: boleh.
1: Lupa.
2: Boleh, semoga aku ada off-air lagi ke sana ya, kan. Karena waktu itu aku sempat nyanyi di Samarinda, tapi pas masih kecil.
0: Mungkin nanti akan ada kesempatan buat mampir
2: pastinya
0: ke Samarinda.
1: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada dari, enggak ada namanya nih. Dari 02150 14 scan. Katanya, halo Bang, halo Karo Maria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7. Itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
2: Tadi kalau buat full itu sebulan.
1: Sebulan. Oh cepet ya.
0: Cepet.
2: Buru-buru dekan lah itu ya. Campur aduk.
0: Udah di pressure orang.
2: Udah di pressure sekeliling gitu kan.
1: Netizen. Oke. Bener. Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur kan lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka
2: asik
1: deh.
2: Thank you. Gak ada namanya lagi ya.
1: Gak ada namanya.
2: Thank you kak.
0: Betul.
1: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok kayak lagu ini ya.
2: Iya, langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
1: Tapi kamu masih repost-repostin gak sih?
2: Masih, kak, banyak banget kak.
1: Oh serius?
2: Banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harum.
1: Wah gokil.
2: Apresiasi buat mereka yang pakai.
1: Betul. Lucu-lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost ya?
2: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
0: Bener. Harus dipakai
1: nice.
0: Dong.
1: Nice.
0: Bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Noval, next plan-nya berarti next-nya akan ada single lagi?
2: Akan
0: atau
2: ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya, pengen nulis-nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
0: Wow.
2: Semoga aja ya, Kak. Mungkin aku bakal keluarin EP dulu, terus nanti mini showcase, baru mungkin aku bikin konser.
1: Keren.
2: Aku pengen banget sih collab-collab sama artis lain.
0: Ada listnya gak? Maksudnya kepingin sama siapa?
2: Ya pastinya Kak Farel. Farel Hilal. Semoga jadi beneran ya kak. Aku udah kontek-kontek kan. Semoga aja next season. Langsung ya.
1: Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
2: Nanti aja kak. Aku deg-degan duluan kalau ngomongin itu sumpah.
1: Emang gak bisa di pressure ya?
2: Gak bisa kak. Aku udah deg-degan duluan.
1: Emang gak bisa di pressure? Gak bisa di pressure sama sekali.
0: Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
2: Iya amin.
0: Abang Babas.
1: Abang Babas. Cang Juters.
2: Oh my gosh.
1: Siapa tahu kan?
2: Amin.
1: Kapten Kibil.
2: Kapten Kibil.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan?
1: Iya.
2: Amin.
0: Ayo Kapten Kibil mainin.
1: Berangkat dong. Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi, akan jadi lancar dan juga pastinya banyak yang join lah ya.
2: Amin.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
2: Menurut aku pink.
0: Kenapa tuh?
2: Pinknya yang bright pink ya.
0: Wow,
2: kan?
0: Okay.
2: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement, kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
0: Yes. Benar.
2: Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sok-sok tomboy gitu kan. Tapi bakal balik lagi ke feminim, Kak. Kalau misalnya ketemu misalnya orang yang kita suka, jadi kan kayak lucu gitu. Pink menurut favorit aku, Kak.
0: Oke, okay, Pink ya. Oh, yes. Oh gitu ya, Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
2: Langsung dibawa-bawa. Langsung digiring ya.
0: Enggak, karena
2: tapi
0: dikira
2: ya, bener gitu. Kok, guys. Iya, bener kok, guys.
0: Maksudnya kita kan senang ketemu orang yang kita suka gitu kan. Excited gitu.
2: Oke, next.
1: Eh, tapi betul ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
0: Kenapa tuh?
1: Katanya dari Fitro nih di Padang.
0: Oh, Fitro.
1: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
2: Wow, Padang tuh wah kampungnya mamaku.
1: Oh iya, serius.
2: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
1: Oh, amin. Ditungguin tuh.
2: Amin langsung.
1: Disiapin ini ya, tunjang ya.
2: Iya betul. Oh, iya banget lagi.
1: Lokasi doyan
2: nih. Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
1: Laper.
2: Dia ngomongin makanan lagi.
1: Udah. Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat Romaria kesana nih.
0: Benar. Yes. Kalau Mina pakai kontennya dulu dong.
1: Iya,
0: pakai lagunya di konten kamu bisa.
1: Iya, pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya,
0: bisa boleh, ya, boleh.
1: Outfit check.
0: Oh iya benar.
2: Ada tradisionalnya.
0: Ya, bener. Excited nih mau ketemu Romaria.
1: Gitu. Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba.
0: Boleh.
1: Yeah. Tapi kamu kepikiran gak sih, meskipun sekarang kan banyak banget genre hip hop nih. Mm-hmm. Tertarik ya untuk bikin satu?
2: Kalau aku mungkin kayaknya belum sih, Kak. Belum, karena ya? Aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
1: Iya. Yeah. Okay.
2: Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke atau ke dangdut langsung. itu gas.
1: Romaria album dangdut. Kita belum pernah lihat tuh.
0: Itu random.
2: Siapa tahu gitu kan. Yeah. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak kan.
1: Iya,
2: yeah,
1: seru. Lagi seru. Sekolah kayak gue ngapain ya.
2: Bang, jangan diingetin itu terus dong, Mas.
1: Kali ya, gue bikin dangdut gitu kayaknya.
0: Dangdut seru. Dung
1: kedeng. Jangan mikirin ini ya apa suara gendang tiba-tiba ya. Kayaknya enak nih di gini nih. Kayaknya enak nih di gini. Suaranya bagus sih.
0: Aduh. Alright. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah? Atau
2: pas lagi siap-siap. Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh gak bisa sepi kan. Harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
1: Bener. Makeup.
2: Dengan kecentilannya.
1: Makeup centil.
2: Iya, atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited. Pas itu.
1: Lucu. Oke, kalau gitu teman-teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih. Yes. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Masih barengan Elan, Elit, dan juga Roma Ria.
2: Halo.
0: Alright. Boleh gak sih minta nyanyiin dikit aja?
2: Boleh dong.
1: Partnya dong.
0: Partnya, part.
2: Special nih guys.
0: Asik.

0: suaranya.
1: Iya. Lu cengkok.
2: Cengkok itu.
0: Cengkok bisa, bro. Bisa jadi, bro.
1: Enggak usah. Udah keren banget pokoknya Romania.
2: Thank you.
1: Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya dengan bermacam-macam konten.
2: Yes.
1: Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua di SP.
2: Semua di SP dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
2: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
1: Oke.
0: Bisa dicek ya.
1: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia ini?
2: Pokoknya yang lagi kangen doi langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya.
0: Oh,
2: buat temenin kecintilan kalian.
0: Betul.
1: Yes. Kita tunggu konten OTD kalian ya.
2: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
1: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
1: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
2: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi.
1: Okay.
2: Genrenya juga sama. Okay. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia.
1: Kapten Kimil.
2: Amin.
1: Iya dong, gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, boleh.
1: Lead gitarnya gak apa-apa dong.
2: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh.
1: Oke. Lu kenapa kayak
0: gak apa-apa. Gak apa-apa sih.

0: guys, pokoknya stream terus.
1: Benar. Bismo di SP ada, visualizer. Ah, itu dia. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
2: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
0: Pokoknya ke IG aku Romaria simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
1: Itu dia. Let's go.
2: Itu coba dicari sekarang tuh.
0: Langsung ada guys.
1: Cari, langsung ada.
0: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
1: Gak apa-apa, kan ada masanya.
0: Ada masanya. Gitu. Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain. Oke. Okay? Peringatan ini guys. Peringatan.
2: Nah, kita mau baca ini ada satu pesan ya. Pesan masuk dari Malaysia.
0: Malaysia. Dari Malaysia. Wow.
2: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
0: Terima kasih.
2: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia kata.
0: Mau banget.
1: Let's go.
2: Di Twin Tower.
0: Twin Tower bisa. Langsung ya di tengah-tengah langsung, gitu kan. Atau enggak di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
2: Terlalu sirkus ya kalau gitu.
0: Santai aja.
2: Boleh dong.
0: Thank you
2: Malaysia ya.
1: Alright. Lu siapa sih namanya itu tadi?
2: Iya nih, kasih nama nih.
1: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
2: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
0: Amin.
1: Bener. Itu tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
2: Halo.
1: Ada siapa tuh?
2: Ada dari Debo.
1: Debo ya.
2: Katanya salam kenal dari Papua.
0: Oh. Halo.
2: Kebetulan pas denger Radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live streaming.
1: Oke.
0: Okay. Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
2: Oh iya.
0: Udah lama banget tapi Kak, itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
1: Benar.
0: Jauh keliling-keliling kotanya, keseru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
2: Karena kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton kayak sambil teriak Kak Romaria kan.
1: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
2: Kayak ngerah.
0: Nanti kakak-kakak supporting kenapa?
2: Oh iya.
0: Sorry. Iya doang.
1: Keren.
2: Kenceng ya. Teriak kenceng ya.
1: Alright, terima kasih Romaria.
0: Thank you teman-teman.
1: Terima kasih juga teman Produa seluruh Indonesia. Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
2: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Elan pamit dan juga
0: Romaria.
1: Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke. Aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
5: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

bareng sama Romaria ya, yang udah nemenin kamu di malam hari ini ya. Semoga lancar juga buat single terbarunya nih Romaria ya. Ada R&B yang dia pertahankan ya. Katanya sih belum mau coba genre hipdut yang saat ini lagi tren-trennya gitu. Karena masih perlu untuk explore, bukan explore sih, di tempat yang nyaman ya R&B-nya gitu teman berdua. Dan juga di jam 10 ini ya pastinya di request dan sharing time, kau boleh banget nih langsung aja request lagu ataupun cerita-cerita juga boleh-boleh banget teman berdua, langsung aja ke WhatsApp 0813-7312-5896. Aku tunggu sampai di jam 11 teman berdua, satu jam yang akan nemenin kamu di jam 10 ini. Dan lagu pertama yang bakal nemenin kamu di jam 10 ini ada Tisa Biani dengan Gelora Asmara.

Tahukah kamu, semboyan Tutwuri Handayani yang sering kita lihat pada logo pendidikan di Indonesia merupakan warisan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalimat ini memiliki arti di belakang memberi dorongan dan menjadi bagian dari 3 semboyan pendidikan yang beliau ciptakan. Bersama Ingarsa Sung Tulada yang berarti di depan memberi teladan, dan Ing Madya Mangun Karsa yang berarti di tengah membangun semangat. Semboyan ini menggambarkan peran seorang pendidik dalam membimbing peserta didik. Hingga kini, Tutwuri Handayani masih menjadi semboyan dunia pendidikan Indonesia dan tercantum dalam lambang kementerian yang membidangi pendidikan sebagai simbol semangat untuk mendukung, membimbing, dan menginspirasi generasi penerus bangsa.

Alright teman Pro 2 ya, di malam hari ini dan masih temenin kamu juga. Dan juga nih teman Pro 2 ya, kalau dilihat di WhatsApp sudah ada yang request yang banyak banget ya. Banyak banget yang request. Wah, halo Kak, mau request Sabrina ya. Haha aja ya. Ini banyak banget ya kayaknya fans-fans Sabrina juga nih yang request lagunya Sabrina haha. Jadi langsung aja ya, abis ini aku mau putarin. Kalau misalkan kamu mau request juga boleh, ini ada di live TikTok. Izin request lagu Bayangan Cinta yang lalu, okay, yang featuring Nabila. Katri mana? Oh, Katrinya tadi siaran pagi ya. Jadi jadwal sekarang saya gitu. Dan buat teman Pro 2 nih yang mau cerita-cerita juga boleh di malam hari ini ya, barengan sama Idar juga. Sampai di jam 11 teman Pro 2, 1 jam Idar akan nemenin kamu buat puterin lagu-lagu requestan kamu juga. Idar masih tunggu. Kalau mau request di WhatsApp juga boleh di 0813-7312-5896. Atau mau di live TikTok nih. Ini juga boleh banget ya kalau misalkan mau di live TikTok di @rripro2_ternate, duanya pakai angka ya. Katrinya lagi Katrinya tadi pagi siarannya ya. Oh, ini kayaknya pendengar Katri semua gitu. Itu dia teman Proda ya, setelah ini dan kamu terin lagu yang udah di request di WhatsApp nih ya, lagu dari Sabrina Lenor dengan haha.

Ya, Sinar masih balik lagi buat temenin kamu, teman terbaik kamu. Dan juga tadi udah diputerin juga nih lagu dari Sabrina Leanor, haha, yang banyak banget minta di WhatsApp ya. Ini Sabrina Leanor, fansnya namanya apa? Berbinar ya. Iya, berbinar. Banyak berbinar yang minta lagunya Sabrina, ya pastilah ya. Terus juga tadi barusan ada Nia Mari, halo Kak Ider, halo Nia. Nia apa kabar Nia? Masya Allah. Nah tadi ada yang minta juga Bayang Cinta yang lalu dari Kim featuring Nabila Taki ya. Terus ini udah aku playlistin juga ya, beberapa orang yang minta lagu juga di live TikTok. Ada Anet, Sembunyi Dari Bumi, Kindia, Everything You Are, Samuel Cipta, Jaga Terasa. Terus juga ini barusan ada Lyodra Ego juga, lagu Jalan-Jalan Dengan Sepatu Rodaku. Oh boleh, jalan-jalan. Tadi apa Lyodra dulu ya? Lyodra Ego. Ego-egonya Lyodra ada gak? Emang ada ya Lyodra Ego? Sebentar, nanti aku cari ya. Kalau misalkan ada, baru aku putarin. Kalau misalkan gak ada mungkin. Oh ada, Lyodra kan ya. So, typo ya. Sama lagunya Nuna, Rollerblade. Nah, ini udah aku masukin ya, spesial buat kamu yang teman Prado yang udah minta. Sebut namaku Bang Idar Tamfan, Masya Allah. Alip ya, ini Alip minta lagu Hindia Hindia Everything You Are ya. Terus juga tadi Anet yang Sembunyi Dari Bumi. Siapa yang request ya tadi ya? HDP, itu dia. Selamat malam juga ya buat teman Prado yang baru join di live TikTok di RRI Prado yang ternate 2-nya pakai angka, atau mungkin yang lagi dengerin di mobil, di rumah. Selamat malam juga. Jangan lupa buat makan malam, yang belum makan malam jangan lupa buat minum vitamin juga ya, biar enggak apa ya? Enggak sakit maksudnya ya. Kirim salam ke penyiar Pro 1, Nada Seduh. Oh, Nada Seduh. Nada Seduh siapa ya? Oh, oke, okay. Boleh. Tapi malam ini yang siaran Safira ya. Oh, request lagunya Kak Idar. Wah. Kebetulan ya, untuk single saya masih disiapkan ya, mungkin beberapa tahun lagi baru dirilis. Gak ada ya. Ini kalau nyanyi kayaknya langsung pada ini nih, sakit telinganya kalau dengerin saya nyanyi nih teman Pro 2 ya. Oke lah teman Pro 2, abis ini aku langsung muterin lagu-lagu yang udah aku siapin juga dari requestannya teman Pro 2 yang ada di live TikTok maupun di WhatsApp. Kalau misalkan kamu mau request lagu langsung aja nih ya, di WhatsApp 0813-7312-5896 atau di live TikTok ya. Oh, Alam Zulkarnain, Cerita Penghujung Senja. Ah, tadi Kalam ada tuh. Alam. Kita cari. Harusnya sih ada ya. Alam. Oh, Cerita Penghujung Senja. Oke, boleh deh ya. Tapi masih ada beberapa lagu lagi, jadi agak-agak lama dikit, gak apa-apa lah ya. Itu ya teman berdua, langsung aja lagu pertama yang bakal aku puterin ini adalah lagu dari Anet, Sembunyi Dari Bumi.

0: kamu. Terbaik kamu. Pro 2. RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.
1: Sih, kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
2: Teman terbaik kamu. Masuk di jam terakhir pastinya cuma di RRI Pro 2 Ternate Teman Pro 2. Idara masih nemenin kamu juga, tapi di jam 11 waktu Indonesia Timur ini ya. Bakalan ada Jazz More Music, lagu-lagu yang udah Idar siapin buat nemenin malam kamu ya. Mungkin yang mau beristirahat atau mungkin mau melanjutkan aktivitas ya, ada yang lagi kerja, ada yang lagi di jalan, mungkin naik ride, ada yang lagi ngapain ya nugas mungkin ya, atau mungkin mau istirahat juga, selamat beristirahat ya. Pokoknya lagu-lagu ini ya mungkin agak bikin galau-galau dikit lah ya. Tapi gak apa-apa teman Pre 2, Idar kembali lagi nanti ya di jam setengah-setengah 12 lah. Jadi stay tune aja terus, pastinya cuma di 9.7 RRI Pre 2 Ternate, teman terbaik kamu ya.

pernahkah kita memperhatikan hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Maluku Utara? Sekilas mungkin terlihat seperti kumpulan pohon biasa, namun di balik akar-akarnya yang menjulang dan menjalar, mangrove menyimpan peran yang sangat besar bagi kehidupan. Mangrove dikenal sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang besar hingga terpaan angin kencang. Saat ombak datang menghantam, akar-akar mangrove bekerja seperti perisai yang mampu meredam energi gelombang sehingga daratan tetap aman. Tak hanya itu, hutan mangrove juga menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, kerang, hingga burung. Banyak biota laut memulai siklus hidupnya di kawasan mangrove sebelum tumbuh besar dan menyebar ke laut lepas. Artinya, keberadaan mangrove turut mendukung mata pencaharian para nelayan dan menjaga ketersediaan hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Bagi Maluku Utara, yang dikenal sebagai provinsi kepulauan, mangrove adalah kekayaan alam yang sangat berharga. Kawasan pesisir di berbagai pulau menjadi penyangga kehidupan, sekaligus memiliki potensi wisata alam yang indah jika dijaga dan dikelola dengan baik. Sayangnya, keberadaan mangrove masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari penebangan liar, alih fungsi lahan, hingga sampah plastik yang tersangkut di antara akar-akarnya. Jika dibiarkan, bukan hanya pohonnya yang hilang, tetapi juga perlindungan bagi pantai, habitat satwa, dan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga mangrove adalah tanggung jawab kita bersama. Hal sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai dan laut, ikut menanam mangrove, serta mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar dapat menjadi langkah nyata untuk melestarikannya. Mari kita rawat mangrove hari ini agar pantai Maluku Utara tetap kokoh, lautnya tetap kaya, dan generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam yang menjadi kebanggaan daerah kita. Mangrove bukan sekedar pohon di tepi pantai, ia adalah penjaga pesisir, pelindung kehidupan, dan warisan berharga untuk masa depan Maluku Utara.

Dengan terdengarnya tun penutup kami pada siaran kami pada malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran Pradua RRI Ternate edisi 3 Agustus 2026, dan kami akan kembali mengudara untuk edisi 4 Agustus 2026 tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur. Melalui FM 96.7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya terimalah salam kebangsaan kami. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Kamu lagi dengerin Projo FM Ternate. Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2 ya. Dan ketemu lagi sama aku Alam Julkarnain di 96,7 FM di Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2, kita akan memulai pagi hari ini dari sekarang juga ya teman Pro 2. Hasanah Pagi akan hadir tepat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Dan azan subuh akan dikumandangkan tepat pada pukul 5.14 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Dan juga kita akan mulai sepadah tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Jadi langsung aja ya untuk siap-siap. Pergangan dulu teman Pro 2 untuk melewati dan mengarungi pagi yang panjang hari ini ya. Dan pastinya teman Pro 2, seperti biasa kita akan mulai pagi hari ini di Selasa 4 Agustus 2026 dengan Zona Religi. Ya, so stay tune terus hanya di 96,7 FM.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi milik Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ia membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dengan mengikatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam acara dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam, tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama Ahlul Baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu yang juga akan datang. Saya perwakilan dari LPK Halim Ramadan menyampaikan tausiah pada program Hazanah Pagi dengan judul Allah Selalu Melihat Kita dan Menyayangi Kita. Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Ternate. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar kita hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Anak-anak, coba kita bayangkan sejenak. Pernahkah kalian merasa sedih? Misalnya, saat dimarahi orang tua, saat kehilangan mainan kesayangan, atau saat teman tidak mau bermain dengan kita lagi. Sedih itu wajar, semua orang pernah merasakannya. Tapi, anak-anak, tahukah kalian, saat kita merasa sedih, kita tidak pernah sendirian. Allah selalu bersama kita, Allah melihat kita, Allah mendengar kita, bahkan saat kita menangis diam-diam di kamar, tanpa ada yang tahu, Allah tahu. Anak-anak yang baik, ada sebuah kisah. Dulu, ada seorang anak kecil yang sangat rajin membantu orang tuanya. Ia tidak punya banyak mainan, tidak punya baju yang bagus, tapi ia selalu tersenyum. Suatu hari, ia duduk sendirian, lalu menangis. Ada orang bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Anak itu berkata, "Aku sedih, tapi aku tidak mau mengeluh kepada manusia. Aku ingin bercerita kepada Allah saja." Masya Allah, anak-anak, dari kisah itu kita belajar. Kalau kita sedih, ceritalah kepada Allah. Caranya bagaimana? Dengan sholat, dengan berdoa, dengan menangis kepada Allah. Karena Allah itu maha penyayang. Anak-anak, kadang kita berpikir, kenapa ya aku tidak punya ini? Kenapa aku dimarahi? Kenapa aku harus susah? Tapi ternyata, semua itu adalah cara Allah mendidik kita supaya jadi anak yang kuat, sabar, dan baik. Allah berfirman bahwa setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Artinya apa? Artinya, setelah sedih, pasti ada bahagia. Jadi, jangan putus asa ya. Anak-anak yang soleh dan soleha, mulai hari ini, yuk kita belajar. Kalau sedih, ingat Allah. Kalau menangis, berdoalah kepada Allah. Kalau punya masalah, jangan jauh dari Allah. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan ingat ya, setiap air mata kita yang jatuh karena sabar, itu sangat berharga di sisi Allah. Bisa jadi, tangisan kita hari ini akan diganti oleh Allah dengan kebahagiaan yang sangat indah nanti. Mari kita jadi anak yang kuat, sabar, dan selalu di dekat dengan Allah. Semoga Allah selalu menjaga dan menyayangi kita dan membahagiakan hati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karenanya, saya atas nama Nazila, utusan dari LPK Halim Ramadan, mengucapkan banyak terima kasih oleh Pro 2 RRI Ternate. Semoga semakin eksis ke depannya dan menampilkan calon da'i dan da'i muda Maluku Utara yang istiqomah dalam menebarkan kebaikannya. Akhirnya, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

lifestyle, hiburan, dan juga informasi yang lagi viral. Yuk dengerin Spada Selamat Pagi Pro 2 setiap hari di 96,7 FM dari pukul 6 sampai 10 pagi. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2 ya. Ketemu lagi bareng aku Alam Julkarnain di Sepada. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Dan yes, bareng aku Alam kita bakal berbagi-berbagi macam informasi menarik. Dan pastinya dari pukul 6 hingga pukul 7 kita bakal ngebahas seputar informasi kayak hidup atau lifestyle teman-teman Pro 2. Tepat pada pukul 7 hingga pukul 8 kita bakal berbagi informasi-informasi menarik. Di pukul 8 hingga pukul 9 bakal ada informasi seputar teknologi. Dan juga di pukul 9 hingga pukul 10 bakal ada ngopi ngobrol asik, ngobrol pagi di Pro 2, lebih tepatnya bareng aku Alam teman Pro 2. Jadi pastiin kamu sudah nimbrong mulai dari sekarang nih teman Pro 2 dengan WhatsApp aku sekarang di 0813-7312-5896 teman Pro 2. Dan teman Pro 2 langsung aja gak pakai lama teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya, aku pengen bertanya nih, apakah kamu pernah mengeluh teman Pro 2? Karena mengeluh siapa sih di dunia ini yang tidak pernah mengeluh terhadap sesuatu yang membuat rasa di hati tuh kayak kesel banget, sebel banget gitu teman Pro 2. Entah kejebak macet atau mungkin menghadapi pekerjaan dan juga masalah-masalah yang ada nih teman Pro 2. Rasanya lega banget ya saat kita bisa mencurahkan semua kekesalan dan juga kesalahan yang ada teman Pro 2. Namun benar gak sih kalau misalnya mengeluh membuat diri merasa lebih baik teman Pro 2? Menurut para psikolog, mengeluh memang bisa memberi rasa lega sesaat. Sayangnya kalau misalnya dilakukan terus-menerus, kebiasaannya justru dapat membuat otak semakin terpaku pada hal-hal tersebut, meningkatkan kecemasan sampai memengaruhi hubungan dengan orang lain. Sebaliknya teman Pro 2, mencoba berhenti mengeluh selama 1 minggu disebut sebagai hal yang dapat membantu meningkatkan kesadaran diri, memperbaiki suasana hati dan juga mengubah cara untuk merespons masalah. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, pastiin kamu tetap bareng Alam dengan lagu-lagu bagus yang sudah aku siapin untuk menyemangati kamu di Selasa pagi ini.

0: 왔든지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
4: Berangkat yuk.
3: Gas.
4: Yang, seatbeltnya dipake lah.
5: Ah, risih pakainya.
4: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
5: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

Teman pro 2 masih di Sepadah bareng aku Alam Julkarnain, pastinya menemani kamu di pagi hari ini. Dan semoga aktivitas kamu di bagian ini lancar-lancar teman pro 2 ya. Apapun yang kamu harapkan akan tercapai hari ini, semuanya bisa lurus-lurus gitu ya jalannya teman pro 2, dan semoga bisa mendatangkan hal-hal baik dan juga manfaat untuk kamu dan orang-orang di sekitar kamu pastinya nih. Dan teman pro 2, udah pada sarapan belum atau masih bingung mau sarapan apa teman pro 2? Ya itulah hal yang selalu kita bahas setiap pagi ya teman pro 2, mau sarapan apa, karena banyak banget sarapan-sarapan yang bisa kita coba di setiap harinya teman pro 2. Dan yes teman pro 2, untuk kamu yang masih bingung nih pengen nonton apa di bioskop teman pro 2, kayaknya nggak perlu bingung ya. Kalau misalnya sarapannya bingung, oke, ada banyak banget pilihan ya. Tapi kalau misalnya kamu pengen nonton bioskop tapi bingung mau nonton film apa, kayaknya nggak perlu, karena sudah ada yang namanya Spider-Man Brand New Day teman pro 2 yang sudah tayang beberapa hari lalu, kurang lebih 5 atau 6 hari lalu ya teman pro 2. Jadi memang penayangan perdana film ini tuh di tanggal 29 Juli untuk di Indonesia teman pro 2. Dan kamu tahu gak sih kalau ternyata film ini berhasil tembus angka 3 juta penonton teman pro 2. Globally teman pro 2, kesuksesan Brand New Day lebih nampak ya di opening weekend. Film garapan Destin Daniel Creighton ini hampir menyentuh angka 1 miliar dolar atau sekitar 927 juta dolar Amerika atau 16,7 triliun rupiah. Ini bombastis banget ya teman-teman berdua. Ini menjadikan Spider-Man Brand New Day sebagai pembukaan terbesar kedua dalam sejarah film, hanya di belakang Avengers Endgame yang meraih 1,22 miliar dolar Amerika. Sambutan positif penonton dan juga kritikus turut berperan dalam mewujudkan pencapaian ini teman pro 2. Pujian diarahkan pada ceritanya ya, yang bisa dibilang plotnya cukup emosional teman pro 2. Penampilan cast dan juga kualitas visual serta action scene yang naik dibanding film-film Spider-Man MCU sebelumnya. Namun beberapa ada juga nih yang menyayangkan skala cerita dari aksinya yang gak sebesar film Spider-Man Tom Holland sebelumnya, itu Spider-Man No Way Home teman pro 2. Cerita yang diangkat Brand New Day lebih berpusat pada konflik internal Peter Parker yang saat ini telah dilupakan seluruh dunia, termasuk teman-teman dan juga kekasihnya. Jadi memang kalau misalnya kamu nonton atau kamu compare sama Spider-Man apa tadi sebelumnya, apa sih judulnya, lupa lagi, Far From Home ya kalau tak salah ya teman pro 2, itu tuh memang bukan Far From Home ya, No Way Home teman pro 2. Itu tuh bakal berbeda sekali, karena menurut aku Spider-Man yang sebenarnya adalah Spider-Man yang di Brand New Day ini, yaitu Spider-Man yang street level hero gitu teman pro 2. Jadi memang fokus kepada superhero yang ada di jalan raya gitu ya, jalanan umum, dan juga bisa ada di mana-mana gitu, bukan di multiverse ya teman pro 2. Biasa harusnya seperti itu gitu. Kalau misalnya kamu sukanya yang No Way Home, berarti kamu suka yang fan service ya teman pro 2. Intinya itu aja sih sebenarnya, padahal semuanya bagus-bagus aja. Dan teman pro 2, kita update dulu nih untuk informasi perakiran cuaca di pagi hari ini juga dari BMKG Kota Ternate. Untuk pagi hari ini ya, itu umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk siang hingga sore hari, umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara juga. Dan peringatan ini cuaca teman pro 2, di mana waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk saudara diperkirakan 28 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius, dan kelembapan udara di persentase 65 hingga 80%, dan angin berhembus dari arah tenggara hingga ke barat laut dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jamnya teman pro 2. Dan teman-teman pro 2, semoga informasi perakiran cuaca yang singkat ini dapat menjadi acuan kamu dalam beraktivitas di pagi hari ini teman-teman pro 2. Dan pastiin kamu tetap di 96.7, jangan lupa download aplikasinya di App Store maupun Play Store, namanya RRI Digital teman-teman pro 2, atau streaming aja di rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Quest. Yes, teman Pro 2 sudah memasuki trivia request. Di pagi hari ini, teman Pro 2 dan aku punya 3 lagu yang sudah aku siapin langsung di Instagram yang bisa kamu pilih sekarang juga @radiopro_ternate, duanya pakai angka, teman Pro 2. Lagu pertama di list kita pagi hari ini ada lagu dari Sheryl Seinavia yang aku baru dengar lagi nih, teman Pro 2 ya, kehadirannya atau comeback-nya teman Pro 2 dengan lagu yang berjudul Tenggelam.

Dan lagu berikutnya teman produk dari NPD ya, siapa yang tidak tahu NPD yang sangat produktif sekali nih lagu-lagunya. Tapi jujur lagu Lupain Aku Please ini sangat-sangat bagus banget teman produk, vocalizing gitu. Pembagiannya, harmonisnya, semuanya sangat-sangat luar biasa. Bener-bener ini bukan cuma sekedar lagu yang buat lucu-lucuan aja ya. Ini liriknya memang NPD gitu, kayak Lupain Aku Please. Tapi ya, pembawaan mereka di lagu ini tuh bener-bener kayak trio atau grup vokal yang benar-benar menunjukkan kemampuan vokal mereka masing-masing teman-teman.

Dan teman pro 2, lagu yang seru berikutnya teman pro 2 yang datang dari Jebung dengan Kasihan Ketahuan. Teman pro 2, aduh ini siapa nih yang kayak udah menjaga abis-abisan mati-matian tapi akhirnya ya ketahuan juga, jadi kasihan ya.

ada ketangkap basah nggak tuh ya, cabut ya kalau gitu ya teman pro 2. Dan jangan lupa sarapan teman pro 2 buat kamu dimanapun berada, karena ya setiap harinya pasti penuh dengan twist ya, banyak banget kejutan-kejutan yang terkadang membuat kita kayak, ah kok bisa, tapi kok bisanya, kok bisa kamu bertahan sampai saat ini, itu yang hebat ya teman pro 2. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut teman pro 2, yakin kamu bisa melalui semua hal yang mungkin saat ini sedang kamu hadapi dan mungkin sedang kamu coba hadapi teman pro 2.

0: Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Teman Pro 2 lewat ke kamu juga gak sih potongan-potongan video dari Agnes Mo dan juga Anggun C. Sasmi ini teman Pro 2 dari promo-promo atau dari media visit ya teman Pro 2 di Amerika Serikat sana ya teman Pro di sana gak tuh. Dari serial aksi atau action series nih dari Richard season 4 teman Pro 2. Jadi Anggun dan juga Agnes keduanya diumumkan melalui perilisan cuplikan perdana atau first look menjelang penayangan serial tersebut di Prime Video pada 12 Agustus mendatang. Dalam materi promosi yang dirilis, Agnes memerankan karakter Laila Holt sementara Anggun C. Sasmi berperan sebagai Amisha Holt. Keduanya tampil sebagai ibu dan anak berdarah Indonesia yang memiliki peran penting dalam alur cerita musim terbaru ini. Jadi karakter Laila Holt yang diperankan Agnes ini menjadi antagonis utama dalam musim keempat, dan Laila dikisahkan datang ke Philadelphia bersama ibunya untuk mencari ayah kandungnya yang merupakan warga negara Amerika Serikat. Kisah Richard season 4 ini dimulai ketika Jack Richard yang diperankan oleh Alan Richson bertemu dengan seorang perempuan tampak panik di dalam kereta. Pertemuan tersebut kemudian menyeretnya ke dalam sebuah kasus yang melibatkan kelompok berpengaruh dan juga mengancam keselamatannya sendiri, teman Pro 2. Selain Agnes dan juga Anggun C. Sasmi, musim terbarunya juga diperkuat sejumlah pemeran baru dan ternyata adalah Jay Baruchel sebagai Jacob Merrick, ada Sydell Noel sebagai detektif Tamara Green dari kepolisian Philadelphia, dan juga Kevin Corrigan sebagai detektif Dusarti, teman Pro 2. Jadi Richard season 4 menjadi lanjutan dari musim ketiga yang tayang pada Februari 2025. Dan menurut Prime Video nih teman Pro 2, musim tersebut mencatatkan jumlah penonton tertinggi untuk kategori serial yang kembali tayang atau returning series di platform streaming tersebut, teman Pro 2. Kalau kamu penasaran, langsung aja coba ditonton teman Pro 2, trailernya aja udah bikin kayak aduh cepetan rilis biar pengen nonton Agnes dan juga Anggun beraksi gitu ya dalam Richard season 4. Tapi bangga banget sih, ini merupakan debutan yang bisa dibilang sangat-sangat luar biasa ya untuk salah satu series yang cukup besar juga di Amerika gitu. Jadi congratulations untuk Agnes dan juga Anggun ya, semoga bisa memberikan dampak yang luar biasa juga untuk karir mereka ke depannya dan juga pastinya membawa nama Indonesia gitu. Siapa yang tidak tahu Agnes dan juga siapa yang tidak tahu Anggun, diva asli Indonesia ya teman-teman.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

dari anak-anak Indonesia, teman Pradua. Dan finally, teman Pradua dari IKN Indonesia ini sampai ke babak puncak atau grand final resultnya yang semalam baru berlangsung, teman Pradua. Dan Indonesia memilih Felicia untuk keluar sebagai juara, which is aku juga sangat menjagokan Felicia dari awal banget. Ada video audisinya tuh, aku udah yakin kayak Felicia ya. You have to be the winner ya, untuk the first season ini, teman Pradua. Dan juga ada Fedra di posisi runner-up nih. Jadi secara keseluruhan, kedua finalis tampil apik di babak grand final result. Dan pastinya tantangan kolaborasi bersama Dewa 19 hingga penampilan solo dituntaskan Fedra dan juga Felicia dengan sempurna. Jadi pada babak kolaborasi nih, Fedra mendapat pujian Ahmad Dhani atas kemampuan membawakan karyanya yang berjudul Bukan Cinta Manusia Biasa. Padahal Dhani menyebut lagu itu lagu yang paling kurang dikenal dibanding lagu hits Dewa 19 lainnya. Padahal menurut aku ini adalah salah satu lagu yang hits banget gitu ya, teman Pradua. Dan penampilan Felicia pun gak kalah memukau, teman Pradua. Tampil bersama Dewa 19 membawakan lagu Pupus, Felicia sukses menjadikan lagu ini terasa kekinian ya, dengan riff and runs yang sudah pasti, teman Pradua. Titi DJ sebagai judge pun menilai kolaborasi Felicia bersama Dewa 19 terasa sangat-sangat menyatu dan gak terlihat ada perbedaan generasi di atas panggung. Dan pada babak grand final result ini, apa namanya, Fedra dan juga Felicia tampil bersama-sama membawakan Andaikan Kau Datang milik legenda band Indonesia itu Kus Plus, teman Pradua. Harmonisasi dan aksi ya, apik menunjukkan kedua finalis memang layak berada di babak grand final result ini, teman Pradua. Dan momen mendebarkan pun tiba saat detik-detik jawara di IKN Indonesia diumumkan. Wajah-wajah tegang pun terlihat jelas ya, terpapar dari wajah atau terpancar dari Fedra maupun Felicia. Menanti pengumuman itu setelah perjalanan panjang yang mereka lalui di ajang ini, teman Pradua. Dan akhirnya ya, jerit histeris sontak terdengar dari para penonton, terutama buat para pendengar, para pendukung setia kedua grand finalist, teman Pradua. Dan Felicia memenangkan di IKN Indonesia season pertama. Atas kemenangan ini, Felicia berhak atas trofi di IKN Indonesia dan uang tunai 300 juta rupiah, satu unit mobil, lagu kemenangan dari Trinity Optima Production, dan juga beasiswa, teman Pradua. Dan kalau misalnya kamu belum dengar lagunya, lagunya Felicia judulnya Masalahnya, itu benar-benar enak banget. Aku sekali dengar langsung nyantol dan pastinya bakal laku di industri musik Indonesia sih menurutku, teman Pradua. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, nanti aku bakal minta untuk MD kita Hidar ya untuk masukin lagunya Felicia yang baru ini, karena lagu-lagunya bener secandu itu. Masalahnya, masalahnya aku tahu manusia takkan berubah, kayak gitu lah. Aku belum hafal tapi langsung nyantol di kepala dan di telinga, teman Pradua. Dan di babak solo juga dia bawain lagu Ariana Grande ya, bisa dibilang Ariana Grandenya Indonesia yang masih teenager ya, teman Pradua. Bagus banget, kamu harus nonton. Nah makanya aku bakal kasih kamu lagu dari Ariana Grande yang aku lagi suka banget dengerin juga dari album terbarunya, yaitu Hate That I Made You Love Me.

0: Desi, beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun.
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

Well, teman-teman Pro 2, waktunya gadget battle dulu nih. Di pagi hari ini, teman-teman Pro 2, aku bakal menginformasikan battle yang seru banget di pagi hari ini, teman-teman Pro 2, dari Samsung Galaxy Z Flip 8 dan juga Motorola Razr Ultra 2026 ya, teman-teman Pro 2. Dan dari HP lipat yang keren-keren ini, teman-teman Pro 2, mana yang lebih layak untuk dibeli, teman-teman Pro 2? Oke. Persaingan HP lipat atau flip phone semakin menarik pada tahun 2026 ini. Jadi ada dua nama besar, Samsung Galaxy Z Flip 8 dan juga Motorola Razr Ultra, hadir dengan spesifikasi kelas flagship serta fitur AI terbaru yang menyasar pengguna premium. Meskipun sama-sama mengusung desain clamshell, teman Pro 2, kedua smartphone ini memiliki keunggulan yang sebenarnya berbeda ya. Dan Galaxy, kalau misalnya kita lihat nih, Galaxy Z Flip lebih menonjolkan performa dan integrasi AI dan harga yang lebih kompetitif. Sementara Motorola Razr Ultra menawarkan layar lebih canggih, kamera beresolusi tinggi, dan baterai yang lebih besar. Dan kira-kira mana yang lebih cocok untuk kebutuhan kamu, teman-teman Pro 2? Perbedaan yang paling mencolok terlihat dari sisi harga ya. Samsung Galaxy Z Flip 8 dibanderol mulai sekitar 19,6 juta, sedangkan Motorola Razr Ultra dengan dibanderol harganya sekitar 24,5 juta. Cukup jauh banget ya. Dan artinya Galaxy Z Flip memiliki selisih harga sekitar 4,9 juta atau lebih murah dibanding rivalnya. Buat pengguna yang ingin merasakan pengalaman smartphone lipat flagship dengan harga lebih rendah, perangkat Samsung menjadi pilihan yang lebih menarik. Samsung membekali Galaxy Z Flip 8 dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, versi khusus yang menawarkan peningkatan performa CPU, GPU, dan juga NPU yang dibanding Snapdragon 8 Elite standar yang digunakan Motorola Razr Ultra. Selain chipset terbaru, Galaxy Z Flip 8 juga langsung menjalankan Android 17 dengan One UI 9 serta dijanjikan memperoleh pembaruan sistem operasi dan juga keamanan hingga 7 tahun. Keunggulan lainnya adalah hadirnya Flex Window berbasis AI yang memungkinkan pengguna membuka aplikasi, melihat informasi penting, hingga menjalankan berbagai fungsi Galaxy AI langsung dari layar luar tanpa membuka perangkat. Jadi kalau misalnya performa menjadi keunggulan Samsung nih, Motorola justru unggul pada sektor multimedia. Razr Ultra 2026 menggunakan layar utama 7 inci LTPO AMOLED dengan refresh rate 165Hz dan tingkat kecerahan hingga 5000 nits, serta dukungan Dolby Vision dan juga HDR10+, dan juga Galaxy Z Flip 8 yang masih mengandalkan panel AMOLED 120Hz, teman Pro 2. Dan it's gonna be a long thought ya, teman Pro 2, kalau misalnya kita ngebahas tentang ini, karena pada sektor kamera, Motorola juga menawarkan spesifikasi yang lebih tinggi, di mana smartphone yang satu ini dibekali kamera utama 50 megapiksel, kamera ultra wide 50 megapiksel, kamera depannya bahkan juga 50 megapiksel, dan perekaman video hingga 8K. Sebaliknya Galaxy Z Flip 8 menggunakan kamera ultra wide 12 megapiksel dan kamera selfie 10 megapiksel. Meskipun tetap didukung berbagai fitur fotografi berbasis flex mode. Jadi kalau misalnya kamu suka banget foto-foto, kayaknya Motorola ya yang bisa menjadi salah satu bucket list kamu nih, teman-teman Pro 2. Untuk urusan daya tahan sendiri nih, masih banyak banget pembahasannya ya, teman-teman Pro 2. Motorola Razr Ultra kembali memiliki keunggulan. Perangkat ini dibekali baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 68 watt dan juga wireless charging 30 watt. Sementara Galaxy Z Flip 8 membawa baterai 4300 mAh dengan fast charging 25 watt dan wireless charging 15 watt. Perbedaan ini membuat Razr Ultra lebih unggul bagi pengguna yang sering beraktivitas di luar ruangan, teman-teman Pro 2. Dan mana yang lebih cocok buat kamu? Ini pertanyaan yang akan terjawab oleh kamu sendiri pastinya, teman-teman Pro 2 ya. Tapi pilihan terbaik sebenarnya bergantung pada kebutuhan penggunaan sehari-hari. Galaxy Z Flip 8 lebih cocok apabila ini, atau misalnya kamu menginginkan performa chipset terbaru, sudah menggunakan ekosistem Samsung, mengutamakan pembaruan Android jangka panjang, membutuhkan fitur AI yang lebih lengkap, dan ingin mendapatkan harga lebih hemat, teman-teman Pro 2. Sebaliknya, Motorola Razr Ultra ya layak dipilih nih kalau misalnya kamu lebih mengutamakan layar yang lebih cerah dan juga mulus, kamera beresolusi tinggi, perekaman video 8K, baterai lebih besar, dan pengisian daya yang super cepat. Di Samsung Galaxy Z Flip dan Motorola Razr Ultra yang dirilis tahun 2026 ini sama-sama menawarkan pengalaman smartphone lipat premium, tetapi memiliki fokus yang berbeda, teman Pro 2. Dan yes, semoga bisa menjadi acuan kamu untuk, aduh, kira-kira mau beli yang mana nih dulunya. Oke nih, walaupun ada selisih harga yang ya cukup jauh dan juga ada perbedaan spesifikasi yang lumayan
apa ya, membanting gitu teman-teman Pro 2. Jadi tergantung kebutuhan kamu aja sebenarnya ya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Teman Pro 2, aku pengen nanya nih sama kamu, kalau misalnya kamu ya di shift atau kerja pagi kamu tuh sering gak sih kalau misalnya ngerasa ngantuk, yaitu mungkin bukan karena kamu ngantuk terus di pagi hari, tapi karena kamu gak bisa jaga waktu tidur kamu, teman Pro 2. Itu sering terjadi sama aku, teman Pro 2, karena aku tuh sering banget begadang, kan? Jadi kalau misalnya pagi itu tuh pasti ngantuk banget, tapi gimana cara aku untuk biar bisa menangani itu semua adalah aku minum air putih yang banyak, atau mungkin aku keluar cari sinar matahari, teman-teman Pro 2, karena itu tuh bikin kita jadi seger lagi ya. Walaupun ya teman-teman Pro 2, kalau misalnya kamu sudah menatap sinar matahari, itu tuh jangan tidur siang, jangan tidur sore, pokoknya itu tuh bisa membuat kamu tidur tepat waktu ya, atau ya pada jam tidur yang normal gitu. Tapi kalau misalnya kamu sudah tidur siang ya nanti malam begadang lagi gitu, teman-teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu masih merasakan hal yang sama seperti aku ya, kayak susah tidur cepat, terus kalau misalnya paginya ngantuk terus, teman-teman Pro 2, boleh banget sekarang keluar rumah untuk berjemur ya teman-teman Pro 2, berjemur matahari terus sambil ngeliatin sinar matahari, tapi jangan tidur siang nanti ya, pokoknya kamu manfaatin waktu untuk berjemur ini sebagai asupan nanti buat tidur malam yang tepat waktu gitu, teman-teman Pro 2, yakin ya pasti bisa ya. Dan teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng Alam. Kita masih punya informasi-informasi menarik selama 1 jam ke depan, aku bakal nemenin kamu sebelum nanti kita move ke santai siang atau Pro 2 hitlist tepat pada jam 10 nanti ya, teman-teman Pro 2.